0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah selesai. 16 Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkannya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
11: Aman.
10: Jadi tidak kaki yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
2: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan jalan.
13: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
11: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi warna berita nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih

letak atau layout. Ia menjelaskan tim menyusun kini menggunakan jasa book designer untuk menyempurnakan tampilan buku tersebut, dan ini dilakukan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, buku sejarah yang sebelumnya menjadi perhatian publik ditargetkan dapat rampung pada Agustus mendatang setelah melalui proses penyempurnaan dari sisi desain maupun peninjauan akhir.

0: Kalau waris sudah jelas aturannya, sudah ada. Nah, tinggal nanti setelah ada pembagian, nah tinggal mana dimusyawarahkan dari pihak-pihak keluarga bagaimana kalau dia lebih besar atau diberi tambahan, itu monggo. Musyawarah seperti itu.
1: Gitu ya. Ada musyawarah selanjutnya ya, Pak ya. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada Pak Dedi ya, yang ada di Kedawung. Selamat siang Teh Rina. Saya mau tanya sama Pak Rois, apakah menggunakan jasa advokat berarti ini pasti akan membawa perkara ke pengadilan, atau advokat juga bisa membantu mencari jalan damai? Nah, ini mungkin tadi juga disepil juga ya sama Bapak ya, bahwa besar keinginan juga pengennya sih jalurnya damai ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Mangga Bapak.
0: Ya, baik. Peran advokat itu sebagai sebagai profesi yang mulia, memang tidak selalu mengarahkan kepada proses litigasi, ya, karena pengacara juga di sini perannya juga besar dalam arti mendamaikan, dalam arti mencari cara non litigasi. Pengacara juga ya tentunya dia bisa sebagai konsultan atau sebagai kuasa hukum untuk mewakili dalam kaitannya negosiasi atau permusyawarah. Tidak harus seperti itu.
1: Iya.
0: Pengacara pun juga tentunya akan memberikan jalan, kecuali adanya keterpaksaan bahwa langkah-langkah upaya-upaya damai sudah dilakukan namun tidak tercapai, apa boleh buat, baru pakai jalur litigasi gitu. Toh dalam proses alur perkara perdata, walaupun perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim pun tidak langsung memproses perkaranya, karena akan diberi kesempatan kepada pihak untuk melakukan mediasi, diberi waktu, tidak langsung. Hakim juga, hakim saja itu menandakan bahwa hukum kita sudah berupaya untuk sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Namun setelah mediasi ternyata gagal, ada kesepakatan, barulah proses hukum dilanjutkan. Karena kalau hakim tidak memberikan mediasi dulu, putus saja nanti cacat prosedur nantinya. Iya, makanya hakim silakan bermediasi dulu. Nah, mediasi setelah itu apakah bisa aja hakim yang bertugas ya setelah punya sertifikat mediator atau menunjuk mediator dari profesional. Ya, itu silakan seperti itu. Ya, jadi pengacara juga tidak selalu mengarahkan kepada proses pengadilan, tidak ya, pasti pengacara juga karena dia perannya sebagai konsultan juga ya, tentunya memberi arahan-arahan untuk senantiasa untuk damai gitu.
1: Jadi tidak serta-merta langsung gugat-gugat gitu,
0: enggak ya? Tidak. Ada kode etiknya juga, ternyata pengacara juga.
1: Ini pemahaman ya bagi kita yang awam ya. Terima kasih Bapak ya. Pak, kalau misalnya dari kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian, apakah ini mediasi masih efektif untuk bisa dilakukan? Biasanya kalau misalnya ini kan orang tuanya berkonflik nih, rebutan anak nih Pak, panas-panasan juga ternyata selain masalah warisan nih Pak.
0: Ya memang harus ya, harus. Jadi bagaimana juga satu perceraian itu tentunya membuat anak itu ada satu perasaan yang tidak membahagiakan, ya itu tentu harus kita pahami ya, sehingga orang tua itu setidak-tidaknya itu berupaya jangan sampai adanya perselisihan tentang hak asuh, apalagi anak-anak masih di bawah balita. Malah alangkah baiknya misalnya ada satu kesepakatan bagaimana pola asuh tetap berjalan, sehingga anak-anak itu punya hak yang sama untuk ke orang tuanya. Jangan ternyata sepertinya bertengkar anak walaupun diam, tapi secara fisik dia akan mengetahui bahwa anaknya, orang tuanya itu sedang bermasalah, bersengketa. Nah, hal itu seharusnya orang tua lebih bijaklah demi perkembangan anak itu sendiri. Jadi jangan diperbesar masalah. Itulah makanya pentingnya kita musyawarah damai itu ya, salah satunya untuk itu. Jadi silaturahim bisa terjaga, hubungan dengan anak-anak pun juga tentunya masih terjaga, sehingga anak-anak juga masih nyaman, sehingga di lingkungan sosialnya pun dia lebih ada kepercayaan dirinya, dia masih punya orang tuanya ya. Jangan terkesan kehadiran di sekolahnya ada bullying akibat segala macam, itu juga hal-hal yang sangat disayangkan. Itu ya Mbak ya.
1: Selain dosen, Bapak juga sebagai advokat ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya Rina boleh tanya, dari pengalaman Bapak menangani perkara

0: ada nggak sih Pak kasus yang rumit tapi akhirnya bisa selesai dengan jalur damai ya Pak?
1: Ya alhamdulillah ada Mbak. Ya mungkin ya ada ya klien-klien saya memang harus kita saya jaga ya nama-nama itu, tapi itu ada Mbak.
0: Ada ya.
1: Artinya, Mbak, karena itu tadi prinsip-prinsip kita, pertama prinsip saya, menang di pengadilan itu senang, tapi lebih bahagia kalau mendamaikan. Itu prinsip Mbak. Jadi saya juga kalau kita bisa mendamaikan, satu, saya punya dua teman, saya punya dua klien, saya punya dua saudara.
0: Artinya Bapak juga harus bisa melulukan hati klien ya Pak ya,
1: untuk berupaya bagaimana berupaya itu tadi ada somasi ya kan, kita kan kalau memang somasi itu mempunyai nilai strategis ya kalau ditandangkan oleh acara hukum strategisnya apa, berarti ada keseriusan dan sebagai proses langkah hukum selanjutnya. Kalau sekiranya di ABK semasi itu, jadi tentunya pihak yang bersemasi juga akan seru. Waduh, ini bener nih, ada keseriusan kan gitu. Tapi itu tadi sebagai kisah berupa acara juga pasti ada upaya-upaya damai itu tetap kita upayakan gitu. Lebih cepat juga kalau damai selesai, Mbak. Bayangkan kalau kita pakai jalur pengadilan menang banding. Kalau banding itu di mana? Provinsi Pengadilan Tinggi. Berapa daerah pengadilan negeri ada di wilayah kota kabupaten, misalnya banding suatu provinsi,
0: belum lagi
1: udah putus tinggi kasasi
0: lagi ditingkat.
1: Ya masalahnya ya cukup nanti kalau udah damai selesai, lebih win-win solution ya. Tentunya berharap satu tidak bertahan dalam posisinya, masing-masing juga bertahan ya, kita carilah
0: solusinya
1: seperti itu.
0: Baik, dan pertanyaan selanjutnya ini dari siapa ini? Oh, Dimas ya, mahasiswa nih katanya. Pak Rois, saya mau tanya terus gimana peran generasi muda dalam membangun budaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dibandingkan melalui konflik yang berkepanjangan katanya. Sarannya ya Pak ya katanya. Terima kasih Pak Rois.
1: Ya terima kasih. Dengan siapa tadi?
0: Ini cuman mahasiswa gitu.
1: Mahasiswa ya. Ya, terima kasih. Mahasiswa punya peran sangat penting dalam soal aspek kehidupan ya. Dia sebagai generasi muda mempunyai semangat dan idealisme tinggi, tentunya diharapkan peran sertanya dan aspek kehidupan itu sangat diharapkan. Ya, keterkaitan ini kasus-kasus masalah perdamaian tentunya peran serta mahasiswa juga atau kaum muda itu sangat diharapkan sebagai ya artinya penjernih suasana permasalahan ya. Artinya dengan kemuda semangatnya ini jangan mudah terprovokasi ya dari pihak-pihak yang senang memang terjadinya adanya satu hal-hal yang membuat suasana tidak nyaman ya, tidak nyaman dalam kehidupan masyarakat atau tidak nyaman dalam kehidupan sosial lainnya. Jadi kemuda juga harus berpikir sehat dan sangat jernih sebelum mengambil satu tindakan-tindakan itu, diskusikan ya, dikonsultasikan bahwa maksudnya dengan dosennya, Pak, kira bagaimana, diskusikan dulu semua sehingga hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diketahuinya ada satu pihak-pihak yang memang senang sengaja ada satu persengketaan itu terus berlanjut dan berkembang ya berkembang dan sehingga berdampaknya kan merugikan kita semua itu.
0: Pak, lalu bagaimana Bapak bisa menjelaskan kepada kami kalau ternyata menyelesaikan sengketa keluarga dan juga perdata ini tanpa harus ke pengadilan, ini bukan suatu proses yang mengalah gitu loh. Karena mungkin kalau misalnya di luar sana kita dengar itu jalur damai, pasti ini ya udah mau kayak gimana lagi gitu. Ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan karena memang tadi dijelaskan kalau misalnya kita ke pengadilan lebih panjang nih, memakan waktu juga, melelahkan gitu. Berarti kan memang sedianya namanya menyelesaikan masalah keduanya harus ikhlas, tapi kan ada satu sisi setelah dibangun kesepakatan ada yang juga porsinya yang harus ya udah saya mengalah gitu ya Pak ya, seperti yang dijelaskan di awal. Bagaimana Pak?
1: Ya memang mengalah dalam arti ikhlas ya. Tapi kalau mengalah keterpaksaan
0: nggak dapat ya Pak ya maknanya.
1: Nggak dapat, jadi betul. Apalagi tadi perdamaian itu kan dibuat dalam satu kesepakatan perjanjian. Oke, sepakat itu kalau perdamaian di luar pengadilan ya. Nah, kalau perdamaiannya dalam ruang pengadilan itu akhirnya itu ingkrah, sudah menjadi satu putusan yang kuat ya, seperti hanya putusan pengadilan. Sehingga mana kalau perkara dilanjutkan lagi itu tidak bisa dilanjutkan karena sudah nebis pidem. Satu perkara sudah diputus sebelumnya atas opi yang sama, sengketa yang sama, itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi makanya dalam hal untuk mencari satu keputusan itu tentunya harus didasari dengan pertimbangannya matang, dan juga betul-betul perasaannya memang ikhlas, itu saling menerima ya, jangan adanya suatu keterpaksaan.
0: Pokoknya nggak boleh ya Pak ya.
1: Iya, janganlah ya, janganlah ya. Ya memang ya perdamaian itu penting, tapi kalau sesuatu yang dipaksakan ya tidak baik juga. Ya memang ada upaya lainnya adalah melalui lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan kan memang satu lembaga untuk mencari kepastian hukum di pengadilan juga. Tapi itu sebagai upaya terakhir ya. Apabila upaya yang tadi ditempuh tidak tercapai gitu.
0: Ini mungkin terakhir saran Bapak kepada masyarakat yang mungkin pada saat ini lagi memiliki permasalahan, suatu permasalahan yang bisa jadi mereka juga gampang berdamai

0: bisa harus di pengadilan. Memang di kita ada namanya gugatan sederhana.
1: Ada gugatan sederhana.
0: Namanya gugatan itu ada gugatan biasa, gugatan sederhana. Ya, gugatan sederhana itu lebih cepat prosesnya, maksimal 25 hari sejak sidang pertama.
1: Okay.
0: Yang kedua, nilai kerugiannya di bawah 500 juta. Masalah-masalah yang simpel, sederhana, utang-piutang, ada buktinya. Nah, itu kalau upaya-upaya tadi, langkah-langkah tadi kayak damai sudah dilakukan, tetap tidak ya tercapai, ya terpaksa gugatan, bisa gugatan sederhana namanya. Dibeda gugatan biasa. Kalau gugatan biasa maksudnya lebih kompleks, nilainya mungkin ya
1: lebih tinggi.
0: Ya, kalau ini di mas kita yang nilainya 500 juta, ini buktinya ada, lengkap. Masalah sederhana bisa
1: gugatan.
0: Masyarakat bisa ke Pusbankum, pusat bantu hukum, pengadilan itu nanti ada di masih dilayani, diberikan arahan-arahan dan bagi tata caranya, ya. Atau datang juga ke lembaga-lembaga yang di kita ada LKBH di Sukabumi itu, Mbak. UGC itu ada lembaga konsorsi bantuan hukum. Mangga bisa datang, bagaimana tata cara kan kita tuntun, kita dampingi. Bisa juga masyarakat atau di LBH-LBH lembaga bantuan hukum yang terakreditasi itu juga bisa, ya. Jadi langkah-langkah udah membentuk tidak berarti selesai masalah, bisa upaya tadi, ya. Jadi seperti yang ketiga, ya, tidak semua kerugian juga adalah tidak pidana, ya. Jadi masyarakat milah-milah adanya jual beli tidak terpenuhi prestasi, langsung lapor polisi, lihat juga kan ini ranah perdata kan beda dengan tindak pidana gitu, Mbak. Jadi intinya gitu, Mbak, jadi tidak semua masalah itu masalah pidana, ya. Tidak semestinya ke pengadilan, karena tujuan hukum juga ada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, jangan kesalah.
1: Baik, terima kasih Pak Rois yang sudah hadir di studio, ya, untuk Beranda Asta Cita edisi Sangsi hari ini, tema menyelesaikan sengketa keluarga dan perdata tanpa harus ke pengadilan. Sukses selalu untuk Bapak, sehat selalu, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar untuk siang hari ini. Dan perbincangan hari ini kita memahami bahwa tidak semua sengketa harus berakhir di pengadilan, ya. Musyawarah, negosiasi dan juga mediasi ini bisa menjadi solusi yang lebih cepat, lebih efisien, serta mampu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Hingga di sini untuk Beranda Asta Cita edisi Sangsi, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: Mendengar gini, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
2: Perancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal. Tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegård pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegård melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satupun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka. Mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, memiliki banyak sumber daya manusia dan keanekaragaman teknologi tradisional ataupun apapun yang ada di sekeliling kita, itu adalah kunci bahwa bangsa dan negara kita ini bisa menjemput masa depannya, bisa menjemput keindahannya di hari esok dengan berangkat, dengan melalui kreativitas ataupun segala apa yang berangkat dari dikuasainya teknologi dan pengetahuan bagi setiap individu masyarakatnya. Kreativitas yang itu terjadi di mana-mana, di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di ruang-ruang sempit sekalipun, itu akan bisa meningkatkan, akan bisa memacu sisi manfaat yang positif untuk keberlangsungan hidup siapapun adanya. Dengan kreativitas, apakah itu ekonomi ataupun di dunia pendidikan, itu telah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup individu, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahkan kota dan desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kepemilikan dari semangat berkreatif warga masyarakatnya. Saudara pendengar, dengan semangat kreatif, dengan hidup kreatif, dan berpikir kreatif, tentunya kita bisa menjemput masa depan bangsa dan negara ini. Berangkat dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, dari aktivitas masing-masing, kita bisa menggapai prestasi ke depan melalui kreativitas yang kita lakukan. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari mencatat ada 118 gempa susulan yang terjadi di Palu, Sulawesi Tenggara. Setelah gempa besar berkekuatan 6,7 magnitudo terjadi pada hari Selasa kemarin ya, 16 Juni 2026. Pria yang akrab disapa Aam ini mengatakan gempa yang berpusat di darat dengan kedalaman 10 km ini menyebabkan satu korban meninggal dunia. Korban berasal dari Kabupaten Sigi. Aam juga menegaskan gempa bumi tersebut berada di darat sehingga tidak berpotensi tsunami. Gempa susulan yang terjadi semakin mengecil sebagai ciri pelepasan energi sisa dari gempa utama. Secara umum, meskipun gempa cukup intens, namun tidak membahayakan. Namun demikian, fenomena gempa susulan yang dirasakan ini akan tetap dirasakan masyarakat ya. Aam menghimbau agar masyarakat waspada terhadap bangunan yang retak dan rusak akibat gempa awal.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu dan tidak menguras keringat serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dan masih ditemenin sama cuaca yang panas membara ya. Mudah-mudahan ini pertanda baik buat kita semuanya, dan kalaupun mungkin saat ini kondisi Anda sedang kurang fit ya, mudah-mudahan lekas sehat lagi, lekas pulih lagi. Dan juga buat Anda yang tetap melakukan aktivitasnya, semuanya dimudahkan, dilancarkan ya. Dan nanti juga kami akan hadirkan pukul 13 nanti sajian berita daerah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Permasalahan dari teman-teman di pabelnya sendiri, itu juga kan masih banyak ya, masih merasa iri.
2: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan.

0: mendorong difabel percaya diri dan aktif bermasyarakat. Kenaikan harga obat generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Desa inklusi dorong difabel percaya diri dan aktif bermasyarakat.
1: Kita menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat. Gitu.
2: Program Desa Inklusi di Kabupaten Cirebon tidak hanya berfokus pada pendataan penyandang disabilitas. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun rasa percaya diri, mendorong keterlibatan aktif difabel dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC, Abdul Mujib mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang masih memilih mengurung diri. Mereka merasa tidak memiliki peran dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lain. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah melalui pendampingan yang berkelanjutan. FKDC berupaya untuk membuka wawasan penyandang disabilitas agar mampu mengenali potensi yang dimiliki. Ia menjelaskan pendampingan dilakukan dengan pendekatan personal dan komunikasi yang intensif. Tujuannya agar penyandang disabilitas mampu membangun kepercayaan diri serta berani terlibat dalam berbagai aktivitas sosial.
1: Permasalahan dari teman-teman di Belnya sendiri itu juga kan masih banyak ya Pak, ibarat sama kayak masih merasa diri, terus merasa ibaratnya mereka itu tidak berarti, terus ya mengurung diri lah, gak mau terlibat di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Makanya permasalahan-permasalahan tersebut ya harus diatasi gitu. Solusinya seperti apa? Ya intinya membangun hubungan ibarat sama dengan teman-teman dengan pendekatan, gimana caranya membuka wawasan mereka gitu. Mereka itu kasarnya menjadi buka wawasannya saya, karena mereka menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat gitu.
2: FKDC juga menjalankan sejumlah program penguatan kapasitas, diantaranya konseling rekan sebaya, pelatihan UMKM hingga ruang belajar bersama untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, penyandang disabilitas juga didorong untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka mampu menerima kondisi diri dan berkembang secara mandiri. Aura Aulia melaporkan.
0: Jemaah Haji Kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada 18 Juni 2026.
3: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
4: Pemulangan Jemaah Haji Kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai.
3: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
4: Abu Mansyur menambahkan hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini. Rena Safira melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 3 Cirebon terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan berkualitas melalui program EduTrain. Program edukasi berbasis perjalanan kereta api ini menjadi salah satu sarana pembelajaran yang diminati oleh berbagai sekolah untuk mengenalkan dunia perkeretaapian kepada para pelajar. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Wahibudin mengatakan bahwa EduTrain merupakan salah satu bentuk kontribusi KAI dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini melalui metode pembelajaran yang menyenangkan. Melalui program EduTrain, KAI menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda bagi para pelajar dengan mengenalkan dunia perkeretaapian secara langsung. Kenaikan harga obat generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun.
5: kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan.
2: Kenaikan harga obat generik sebesar 10% hingga 20% mulai berdampak pada perencanaan pengadaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka. Menurut apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong, Nindya Sari, mengatakan anggaran belanja obat yang telah ditetapkan untuk satu tahun harus tetap mencukupi kebutuhan pelayanan hingga akhir tahun, sehingga pihaknya harus menyesuaikan perencanaan agar stok tetap tersedia.
5: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan sekian puluh juta gitu ya untuk satu tahun, tapi ketika harga obat naik tidak ada. Jadi kita juga harus menyesuaikan sama kebutuhan kita setahun. Itu agak apa ya, aku menurut cuma yang bikin puter otak. Kita harus nyari obat generik yang murah, kecukupannya harus cukup buat satu tahun ditambah waktu tunggu kurang lebih sekitar 2-3 bulan.
2: Menurut Nindya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi jumlah obat yang dapat dibeli karena harga obat meningkat, sementara besaran anggaran tidak berubah. Ia menambahkan, dampak kenaikan harga mulai dirasakan saat pengadaan triwulan kedua tahun 2026, sehingga Puskesmas harus kembali menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran, serta berharap pemerintah dapat menekan biaya impor bahan baku agar kenaikan harga obat tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan dasar. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Menerima penghargaan terbaik dalam kategori pengendalian inflasi daerah tingkat kota se-Jawa Bali menjadi bukti pemerintah kota Cirebon melindungi daya beli warga dari fluktuasi pasar.
6: Kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan.
7: Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan ketahanan daerah tidak hanya diukur dari capaian angka makroekonomi semata. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tercermin dari kemampuan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan mempertahankan kualitas hidup. Hal tersebut disampaikan Effendi Edo dalam sidang paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Hari Jadi Cirebon ke-599. Ia menyebut pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator nyata keberhasilan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
6: Kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan. Kota Cirebon menjadi penerima penghargaan terbaik pertama kategori pengendalian inflasi daerah tingkat kota se-Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cirebon beserta seluruh pihak terkait berupaya selalu mengawasi rantai pasok dan melindungi daya beli warga dari fluktuasi pasar. Lebih dari itu, pembangunan kota yang setara tidak boleh mengorbankan daya dukung ekologis.
7: Menjelang usia 6 abad Kota Cirebon, Effendi Edo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghilangkan ego sektoral demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Kasus ini melibatkan 4 orang pelajar di bawah umur yang masih aktif bersekolah di 3 sekolah menengah atas negeri di wilayah Kabupaten Kuningan. Kasat Narkoba Polres Kuningan AKP Jojo Sutarjo didampingi Kasih Humas Polres Kuningan, AKP Mugiono, menjelaskan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap salah satu pelaku di wilayah Kecamatan Kuningan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 6 paket tembakau sintesis yang disimpan di dalam plastik klip bening. Secara keseluruhan, polisi mengamankan 21 paket tembakau sintetis dengan total mencapai 21,82 gram yang terdiri dari 11 paket berlapis lakban merah seberat 13,82 gram dan 10 paket lainnya seberat 8 gram. Menurutnya saat ini, keempat pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satres Narkoba Polres Kuningan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut guna mengungkapkan jaringan yang lebih luas. Dan saudara, hingga di sini kami hadirkan berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_Cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semua. Saatnya kini Pro Dangdut hadir ya untuk menemani ruang dengar Anda sampai nanti nih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, boleh banget Lisma tunggu WhatsApp-nya ya di 081-324-951-935. Masih panjang perjalanan kita sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, boleh banget ditunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami dihadirkan di sajian Pro Dangdut. Gimana sih Isma? Masih di sajian Pro Dangdut ya, yang saat ini seperti biasa hadir untuk menemani aktivitas Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan langsung aja kayaknya Isma langsung bacain yang udah berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935 ya. Ada siapa ini? Ada Suyatno Wong Idep di Cangkring Pleret, mau requestnya derita di atas derita. Makasih, sama-sama, ditunggu ya. Lanjut lagi, ini ada dari Hans Ardiansyah di Sukahati Haur Gelis Indramayu. Selamat siang Mbak Isma, siang. Mau dengerin lagunya Roma Irama dong? Kalau enggak, Nela Karisma yang Hitam Putih. Kayaknya Nela deh yang bakal Isma putarkan, gak apa-apa ya. Salamnya buat Mbak Isma aja yang lagi siaran, terima kasih. Terus juga buat semua kru RRI, buat semua orang yang lagi dengerin RRI Cirebon. Dan juga nih, ini buat semuanya aja yang juga dengerin lewat live streaming pagi tadi. Terima kasih ya. Dan satu lagi sebelum Isma putarkan tembangnya, ini juga ada dari Edi di Kuningan. Mau dengerin lagu yang Menyesal katanya. Oke, ditunggu semuanya. Dan yang pasti kita masih di sajian Pro Dangdut, yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Gayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
3: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
2: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama. dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
3: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
2: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias

0: bersama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Nadranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.
1: Jawa Tengah, Jawa Barat,
2: Prodangdut.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami, dan kali ini cek fakta yang akan kami hadirkan untuk Anda kaitannya beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasinya mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya, unggahan ini tidak benar dan dilansir dari kompas.com. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert N.V. Dumatubun menjelaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert mengatakan bahwa pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan Biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol Rp10.000, sedangkan untuk Biosolar Rp6.800 per liternya. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa kesediaan Pertalite semakin langka. Robert mengatakan dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Dipastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengecek langsung melalui Pertamina Center 135 atau kanal resmi Pertamina.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Prodangdut,

kebutuhan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut ya, Isma Sapa yang udah berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Ada Udin di Karangjalak mau mendengarkan lagu dari miliknya siapa ini? Maggie Z. Soalnya gak dipisah ya. Jadi dibaca kayak Magis gitu. Magis Z, senyum membawa luka. Boleh. Salamnya buat semua aja ya Mbak Lisma. Tetap semangat. Terima kasih. Ada juga Mamah Ati di Kandang Perahu mau dengerin Buah Hatinya Iyat Bustami. Boleh. Salamnya buat semua aja ya Mbak Lisma ya. Tetap semangat katanya. Amin. Terima kasih. Satu lagi sebelum Lisma putarkan lagunya, ada Mas Adi di Merdeka, Cinta Noda Hitam. Ini kalau gak ada digantinya apa nih Mas Adi? Atau mungkin ngikut aja ya. Salamnya buat semua penggemar Pro Dangdut aja dan juga all crew yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Oh, kalau gak ada lagunya Carmilla aja. Oke, ditunggu ya. Spesialnya buat Adisa Putri yang habis ultah. Terima kasih, sama-sama. Dan yang pasti kita masih di sajian Pro Dangdut ya, yang masih akan terus bersama Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia.

0: Punya rencana besar tapi terkendala dana? Atau ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
1: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari Deposito Sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar berhadiah motor dan tabungan Ciremaiku berhadiah mobil.
2: Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Triastra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahila Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeujeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan K.I. Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9000.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
6: Pro Dangdut adalah kita.

0: warga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lanjut lagi ya, Isma bacakan yang sudah berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Ada Afif di Kalitengah, mau dengerin Imam S. Arifin yang cuma kamu, salamnya buat ibunda tercinta aja. Buat yang lagi bertugas, terima kasih ya, sama-sama. Ada juga Mamah Arum yang ada di kandang dang perahu. Lesti, boleh dong Telisma, satu-satunya permaisuri di hatimu, boleh. Ditunggu semuanya. Dan kita masih di sajian Pro Dangdut ya, yang tinggal menyisakan kurang lebihnya 15 menit ke depan.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, tapi sayangnya Isma harus pamit undur diri ya, dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Sajian Prodangdut untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus Prodangdut yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari ya, mulai pukul 11, kok 11 sih? 13.30 ya, pokoknya selepas warta berita siang. Pokoknya pantengin terus Pro Dangdut yang selalu hadir untuk Anda. Selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Biana Alwansa hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga akan ikuti bersama sajian dialog Asta Cita, di mana untuk sore ini akan menghadirkan tema Speak Up Berani Suara soal hal yang kita pedulikan ya. Dan ini nanti akan dibantu oleh Biana Alwansa. Risma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini pendengar Anda bersama saya Biar Alwansa dan tidak mungkin pengarah teknik Bung Nurhita yang akan menemani saya sampai nanti pukul 19 dalam Cirebon sore ini. Mengawali Cirebon sore ini pendengar, kami akan segera hadirkan untuk Anda bisa simak bersama kami dalam Indonesia Cerdas yang akan membahas terkait tema ataupun topik speak up, berani suara, hal yang kita peduliin. Dan tentunya Anda akan bersama Indonesia Cerdas sesaat lagi setelah kami akan hantarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang

0: jadi.
1: Saat ini berdekat masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kini saatnya Anda akan bersama kami dalam Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini, dan akan mengambil topik speak up, berani suara. Berani suara soal hal yang kita peduliin. Baik, dan kita akan bersama hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore pendengar, menyenangkan sekali sore hari ini. Saya Pian Alwansa dan bingung pengarah teknik Nur Hita dan juga Bung Angga Jaya Apriana yang akan menemani saya sampai nanti pukul 16 dalam Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Dan Indonesia Cerdas sore hari ini akan menghadirkan tema speak up, berani suara soal hal yang kita peduliin. Dan sudah hadir bersama kami untuk kesempatan sore hari ini narasumber kami, yaitu kita panggilnya Mbak aja ya, karena Mbak kedua-duanya ini Mbak. Oke, kita akan menyapa terlebih dahulu Mbak Rizka Nur Tahbaria SPD. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rizka.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Apa kabar Mbak Rizka?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Sehat ya Mbak ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat banget.
1: Yang penting sehat. Baik. Dan juga Mbak Naura Siva MD.com, staf kerjasama dan penempatan kerja LP3I Cirebon. Oke. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Nora.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Kalau Mbak Rizka tadi konsultan pendidikan ya?
2: Iya betul,
1: Politeknik pendidikan. LP3I Cirebon. Oke. Nah, ini berbicara mengenai speak up. Wah, ini. Sebenarnya kalau ke Mbak Rizka terlebih dulu ya Mbak. Mbak, ini kan kalau speak up ini menurut Mbak Rizka ini apa sih Mbak? Gitu Mbak. Artinya gitu ya Mbak ya?
2: Ya, menurut saya pribadi itu speak up itu keberanian kita untuk menyampaikan pendapat.
1: Okay.
2: Baik penyampaian pendapat yang memang kita melihat ketidakadilan di lingkungan sekitar kita. Bahkan kan di lingkungan sekitar kita banyak yang memang banyak isu-isu ya. Baik itu di lingkungan sekolah, kampus, atau bahkan lingkungan kerja kita sendiri. Nah, baik itu isunya memang kesehatan mental, kesehatan mengenai bullying, atau ataupun mengenai
3: seksual ya.
2: Iya, ke
3: pelecehan seksual.
2: Iya, pelecehan seksual.
1: Pokoknya banyak gitu ya.
2: Iya.
1: Dan itu memang kita harus dalam tanda kutip punya keberanian.
2: Iya, betul.
1: Oke. Nah, ternyata tapi kan tidak semuanya di lingkungan pendidikan ini ataupun di lingkungan kerja mempunyai keberanian untuk speak up atau untuk mengutarakan suatu hal yang dalam tanda kutip ini memang harus di omongkan gitu, disebarluaskan lah katakanlah. Mengapa banyak pelajar dan mahasiswa lah katakanlah begitu di lingkungan pendidikan ini masih banyak yang diam gitu Mbak Rizka, ketika melihat sesuatu yang menurut mereka ini tidak benar katanya.
2: Mereka cenderung diam itu mungkin karena mereka takut akan konsekuensi yang didapatnya, Pak. Mereka tuh takut akan komentar dari orang lain, mereka takut dijauhi sama teman, mereka takut akan penilaian buruk dari orang lain. Nah, sehingga mereka tuh takut untuk memberikan suaranya mengenai keadilan yang ada gitu.
1: Oke. Nah, kalau Mbak Nora sendiri apa nih, Mbak? Kalau menurut Mbak Nora, speak up ini seperti apa?
3: Itu sebenarnya sama-sama kayak Mbak Rizka ya, terkait dengan menyuarakan pendapat kita. Itu baik di hal publik ataupun secara face to face ya. Gitu. Terkait dengan isu pendidikan, pelecehan seksual, cyberbullying ya.
2: Betul.
3: Karena kan isu sekarang lagi banyak ya. Apalagi sosial media itu sekarang mudah diakses. Jadi sekarang orang-orang lebih banyak speak up ya daripada dulu ya.
2: Betul. Gitu. Karena orang dulu mungkin cenderung malu untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan gitu.
1: Intinya kalau speak up ini kan tidak harus kita bersuara keras lantang di luar, tapi juga mungkin dengan tulis-tulisan dan lain sebagainya. Mungkin bisa begitu ya. Menurut pandangan Mbak Rizka sendiri seperti apa hal ini Mbak? Kalau menurut Mbak Rizka, speak up nih tidak harus kita mengucurang pakai megafon gitu. Gitu kan. Seperti apa Mbak Rizka?
2: Nah, mungkin kita tuh untuk speak up memang tidak harus di ruang terbuka. Apalagi mungkin banyak orang yang takut akan mengutarakan pendapatnya di media sosial. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih media sosial. Nah, banyak yang mengutarakan pendapatnya di media sosial, tapi ada sebagian orang yang memang takut untuk mengutarakan pendapatnya di media sosial. Mungkin untuk mengantisipasinya, ketika kita ingin mengutarakan pendapat, kita buat forum kecil terlebih dahulu. Atau mungkin kita mempunyai pendapat, terus kita mengutarakan ke teman kita. Barangkali memang pendapat kita itu sama gitu.
1: Baik. dan semuanya juga butuh keberanian lah kalau gitu ya.
2: Setuju.
1: Walaupun dalam tanda kutip ada orang introvert gitu ya, tapi pengennya sih menyuarakan. Nah, ini orang-orang seperti ini kan sebenarnya tidak berani mengungkapkan secara lisan, tapi berani menuliskan secara tertulis gitu.
3: Tertulis ya.
1: Mbak Naura sendiri seperti apa, Mbak? Orang-orang seperti ini, Mbak. Apakah memang harus di apa
3: ruang
1: ya,
3: publik.
1: Ya di ruang publik atau memang harus ya semaunya dia aja lah gitu.
3: Sebenarnya sih tidak harus di ruang publik ya, secara face to face pun itu tidak masalah sih, seperti halnya terkait dengan isu pelecehan seksual, cyberbullying ataupun kesehatan mental ya, baik itu di dunia pendidikan seperti kampus ataupun sekolah, terus di dunia kerja ataupun di luar itu pun. Kalau contohnya di dunia kerja, kalian bisa ngomongin sama HRD-nya gitu loh. Maksudnya itu biar lebih jelas juga. Ataupun di sekolah bisa ketemu guru BK-nya gitu. Jadi tidak harus di ruang publik, karena ruang publik sekarang tuh kita gak bisa apa ya, nyaring ataupun filter komenan netizen gitu ya. Kan komen netizen itu ada yang negatif, ada yang positif, kita kan gak bisa. Makanya lebih bijak lagi dalam berspeak up di sosial media itu, lebih bijak juga sih.
1: Saya setuju, ketika orang ada yang menurut kita ingin menyuarakan sesuatu, kemudian kita tidak tahu nih balasan dari netizen ini seperti apa. Apakah itu juga sudah dipikirkan menurut Mbak Rizka sendiri, Mbak? Apakah orang yang speak up kemudian walaupun tidak bersuara lantang di dalam ruang terbuka, tapi mereka atau dia menulis di dalam tulisan ini, apakah memang harus memikirkan atau memang tidak tahu sama sekali akses daripada dia menulis atau dia speak up di dalam diamnya lah, katakanlah begitu. Nah, seperti apa Mbak Rizka?
2: Nah, memang ketika kita berani speak up ya, kita juga harus tahu apa yang kita bicarakan, apa yang kita memang memberikan saran kepada pihak yang terkait gitu ya. Nah, jadi kita sebelum speak up itu, kita harus cari tahu dulu nih fakta yang jelasnya itu seperti apa, bayi datanya itu seperti apa, agar nanti ketika kita menulis atau ketika kita menyuarakan pendapatnya di ruang terbuka itu, kita tahu apa yang kita bicarakan. Jadi enggak asal
3: asbun
2: bicara. Iya betul. Bahasa sekarang itu asbun.
1: Oke, oke. Baik, tapi kan ada yang mengatakan, "Oh, wah ini sih speak up mengkritik itu kan dalam tanda kutip beda dengan dalam tanda kutip menghina." Katakanlah gitu ya. Nah, untuk Mbak Rizka nih, Gen Z seperti sekarang ini seperti apa? Mbak Rizka atau Mbak Nora, silakan. Mbak Nora dulu deh. Tadi udah
3: terkait dengan tadi apa, kritik dan
1: kritik, apakah perbedaannya secara kritik, secara kritis atau sekedar mengkritik ini dalam tanda kutip menghina, menuju penghinaan lah katakan lebih.
3: Sebenarnya speak up sih tidak harus hal negatif ya. Speak up itu ada hal positifnya juga, tapi kadang nih ada beberapa speak up yang membangun sama hanya sekedar mengeluh gitu loh. Kalau untuk speak up membangun itu kan mereka itu apa ya, terlihat beda tipis sebenarnya. Mereka itu fokus akan masalah, yang kedua itu fokus juga akan solusinya gitu. Tapi kalau misalnya sekedar hanya mengeluh itu, mereka benar-benar fokus hanya masalahnya saja. Mereka lebih banyak ngeluhin, aduh ini gimana sih, gitu-gitu. Tapi kalau mereka ingin benar-benar speak up, mereka pengen cari tahu juga solusinya itu seperti apa gitu, dan cari jalan keluarnya gitu.
1: Berarti intinya kemampuan komunikasi dong ya.
3: Iya, etika komunikasi.
1: Etika komunikasi dan lain sebagainya terkait dengan komunikasi, menyampaikan aspirasi ataupun kepedulian yang kita lihat, kemudian pengen di speak up-kan ke masyarakat luas sih terhadap sesuatu masalah. Nah, seberapa penting nih ketika kita mempunyai kemampuan komunikasi dan juga terkait dengan adanya tadi kemajuan teknologi, mass media masalah katakanlah, udah ada di tangan kita ya, Mbak ya, media sosial dan sebagainya. Nah ini menurut Mbak Naura, seberapa penting kemampuan komunikasi dan juga dalam tanda kutip kemampuan untuk bisa menjaga etika dalam berkomunikasi di luar pergaulan untuk bisa menyuarakan suatu hal yang kita pedulikan gitu, Mbak.
3: Apa yang pertama itu komunikasi ya?
1: Ya, komunikasi.
3: Pokoknya untuk teman-teman sih jangan sampai nih kita menyuarakan suatu pendapat, speak up gitu ya. Jangan sampai itu bikin salah paham orang lain sih. Itu etika komunikasi, lebih bijaksana juga dalam menyampaikan sesuatu. Jangan sampai hal yang kita sampaikan itu ternyata menyinggung orang lain gitu loh. Terus disampaikannya juga dengan sopan, jangan emosi jangan kebawa dulu kalau bisa, harus tenang dulu karena biasanya kalau emosi itu nanti malah nggak dapet ke apa ya
2: pesan yang disampaikan,
3: ya pesan disampaikannya nggak dapet.
1: Oke, okay.
3: Gitu.
1: Intinya memang harus ada perbedaannya mbak ya, antara speak up yang membangun dan juga dalam tanda kutip hanya sekedar mengeluh.
3: Mengeluh
1: gitu.
3: Iya.
1: Nah menurut mbak Rizka apa nih mbak perbedaan mendasar daripada speak up untuk membangun dan juga sekedar mengeluh lah katakanlah.
3: Nah,
1: perbedaannya ya. Isinya mungkin ya. Kalau saya terjawab aja isinya barangkali seperti apa?
2: Iya, sebenarnya speak up yang membangun sama memang hanya sekedar mengeluh itu beda tipis, tapi ada perbedaan yang memang menonjol di antara kedua tersebut. Nah, speak up yang membangun itu di mana mereka ketika menyampaikan pendapat itu tuh mereka ada solusinya juga.
1: Ya.
2: Jadi tidak sekedar hanya menyampaikan kritik saja. Nah, kalau misalnya apa namanya
3: membangun apa
2: mengeluh.
1: Mengeluh.
2: Nah, untuk mengeluh itu tuh memang mereka hanya memberikan kritik saja tapi tidak memberikan solusinya. Nah, kan yang kita harapkan itu memang kritik yang membangun. Speak up yang membangun di mana pendapatnya itu ada solusinya juga agar permasalahan tersebut tuh bisa diperbaiki ke depannya.
1: Baik. Nah, barangkali pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami silakan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0231849329 ataupun juga di WA kami 0813249135. Dan kita akan hadirkan rangkaian talk show ini ataupun dialog ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama dalam rangkaian Indonesia Cerdas tentunya bersama narasumber kami yang sudah hadir atau sudah ada di studio, yaitu Mbak Rizka Nur Tahbaria S.Pd., Konsultan Pendidikan Politeknik LP3I Cirebon, dan Naura Siva AMD.com, Staf Kerjasama dan Penempatan Kerja LP3 Cirebon. Baik, dan masih ada banyak waktu untuk Anda tuan pendengar bisa bergabung bersama kami, dan kita akan hadirkan tentunya sesaat lagi mbak ya, kita akan break sejenak dan kita akan kembali setelah Anda menyimak rangkaian informasi berikut ini.
0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, pendengar masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini bersama dua narasumber yang akan kami hadirkan sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mariska Nur Tahbari SPD, Konsultan Pendidikan Politeknik LP3I Cirebon, dan Naura Siva MDkom, Staf Kerjasama dan Penempatan Kerja LP3I Cirebon. Baik, dan Mbak Naura dan Mariska, kita akan terus ya, Mbak. Sebelum pendengar tentunya bisa bergabung bersama kita di line WA di 081324951935. Mbak, ini kan juga ada beberapa pola pendidikan ya, Mbak, ya, menurut Mbak Rizka dan Mbak Naura nih. Bagaimana pendidikan dapat membentuk generasi muda yang berani berbicara namun tetap santun dan bertanggung jawab? Mbak Rizka terlebih dahulu, silakan, Mbak.
1: Oke, mengenai speak up di dunia pendidikan ya, Pak.
0: Iya,
1: pendidikan. Nah, speak up di dunia pendidikan itu mungkin bisa dimulai ketika kita berada di organisasi juga. Nah, mungkin di situ juga kita dilatih untuk berani speak up. Dengan aturan-aturan yang ada, dengan norma-norma yang ada, dengan etika-etika juga dalam berkomunikasi. Nah, itu mungkin diajarkan ketika kita ingin menyuarakan pendapat, menyuarakan sarana kritik.
0: Ya, sarana kritik itu kan memang dibangun sejak dari katakanlah mahasiswa.
1: Iya, betul. Ya.
0: Dipadubadankan dengan pendidikan, tapi kan banyak mahasiswa yang dalam tanda kutip itu kalau sudah speak up itu bablasan katanya.
1: Oh, iya.
0: Nah, itu seperti apa? Mbak Manura, ya, Mbak Nara, silakan, Mbak, apa seperti apa nih, Mbak, kayak gitu?
2: Ini ya.
0: Apa memang percaya diri mereka nih gede banget gitu, Mbak?
1: Ya, kadang emosionalnya tinggi gitu ya.
2: Sebenarnya bagus ya, percaya diri mereka tinggi itu bagus ya. Tapi tetap kayak tadi kita bilang harus tetap bijak juga gitu loh. Pastikan kita yang kita sampaikan itu punya dasar, punya dasar yang jelas, enggak asal ngomong dan paham akan situasi ataupun masalahnya. Jangan sampai kita speak up tapi ternyata kita enggak tahu inti masalahnya apa. Asal keluar-keluar doang tapi enggak tahu permasalahannya ngapain. Pas ditanya, kenapa bisa gini? Oh, saya nggak tahu, Bu. Saya mah cuma ikut-ikutan doang.
1: Nah, biasanya banyak yang seperti itu juga.
2: Nah, makanya itu, ya tadi kata karirnya di awal ya, harus kalau ngomong itu harus by data dan fakta yang ada, dan abis itu juga tidak hanya secara logika semata doang. Jadi harus bisa objektif, tidak subjektif gitu.
0: Okay.
2: Harus melihat dari berbagai sisi ya. Itu jangan sampai ternyata speak up ternyata mereka yang salah gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh speak up. Tapi harus bisa lebih bijaksana dalam menyuarakan pendapatnya gitu.
0: Intinya kalau kita speak up itu harus ada sesuatu yang dituju gitu ya, Pak.
2: Iya, betul, harus ada tujuannya.
0: Satu hal yang dituju, kemudian tidak melebar kemana-mana. Dan kemudian setelah kita tahu bahwa speak up ini memang ada yang dituju, oke lah, biar masyarakat, biar dalam tentu yang mendengarkan kan tahu gitu.
2: Iya, betul.
0: Oh, anak nih menyuarakan ini, si atau menyuarakan ini, berarti kan kita kan ada sesuatu hal yang bisa membangun dalam tanda kutip komunitas tersendiri kan gitu, Mbak. Jadi betul. Misalkan kalau kita dalam tanda kutip menyuarakan hal-hal yang katakanlah kebersihan lah, katakanlah kita harus bersih di lingkungan kita, di sekolah kita, ataupun di kampus kita. Nah, semua kan orang bahkan alah bersih, orang kitanya aja nggak peduli sama kebersihan kan gitu, biasanya kan gitu. Nah, ini juga kan salah satu hal yang dalam tanda kutip menghambat terkait dengan penyampaian ke publik gitu ya, Mbak ya. Nah, penyampaian ke publik ini kan tadi dikatakan bahwa komunikasi juga harus jelas, kemudian juga apa yang harus itu juga jelas juga. Nah, kemudian ini terkait dengan sebenarnya apa sih, Mbak, yang harus dilakukan oleh generasi muda ya, Mbak ya, khususnya bagi yang masih ada di kampus dan lain sebagainya, untuk bisa menyampaikan kepedulian secara positif lah gitu loh, Mbak. Apakah mereka juga memang harus belajar terlebih dahulu, atau memang ya secara by natural dan logika aja lah gitu. Nah, itu seperti apa, Mbak Naura, silakan, Mbak.
2: Kalau menurut saya mereka harus banyak belajar, karena kan sekarang sosial media mudah diakses. Semua orang bisa akses apapun. Mereka harus cari tahu dulu semuanya. Terus mereka juga dilatih ya ini tuh ya. Mereka juga kalau bisa sih ikut kayak organisasi gitu ya, di dalam kampus. Itu pun ngelatih mereka untuk speak up yang lebih baik mungkin ya, berpendapat yang lebih baik, cara menyampaikannya juga mungkin lebih sopan gitu.
0: Berarti intinya harus lebih sopan lah ya gitu. Iya. Tapi kan dalam dunia kerja ini kan setelah ini, Mbak ya, dunia kerja, katakanlah dunia kerja, banyak juga orang yang mengatakan bahwa dunia kerja ini kan dalam tadi banyak sekali aturan-aturan yang mengikat, katakanlah tadi ya. Nah, tadi tidak boleh speak up, katakan yeah. ada gitu ya. Kan kalau kita perasaan kita kalau kita sudah mahasiswa pasti mempunyai suatu hal yang dalam tanda kutip memang sudah terbentuk lah ya. Segala sesuatu hal yang dalam tanda kutip tidak apa ibaratnya tidak sesuai dengan hati nurani kita mesti kita akan suarakan.
2: Iya. Nah, ini langsung menggebu-gebu.
0: Langsung menggebu. Dalam dunia kerja nih Mbak Rizka ataupun Mbak Naura nih. Seperti apa Mbak dunia kerja kemudian cara juga menyampaikannya pendapat tentang suatu masalah tetapi akhirnya ya udahlah diam aja lah gitu. Toh kita juga dalam nanti masih kalau kita di speak up in nanti dalam nanti kita takutnya ada sesuatu hal gitu. Nah, itu seperti apa Mbak Rizka?
1: Nah, ini, dalam dunia kerja itu, Pak. Mungkin ini di dunia kerja ya, Pak. Tadi kan di lingkungan ya, mahasiswa gitu. Ini dunia kerja mungkin banyak orang yang memang memilih diam karena mereka itu tidak ada pengaruhnya di lingkungan tersebutnya. Mereka merasa tidak kompeten di lingkungan tersebut. Tapi dengan suaranya kita itu mungkin permasalahan itu tuh tidak terus berlangsung. Dengan adanya kita berani speak up, kita juga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah biasanya kalau saya pribadi Pak, kalau ada ketidakadilan atau ada kejanggalan yang memang dirasa kurang apa ya kurang sesuai ya gitu. Saya paling berkomunikasi dengan teman dulu lalu pasti di atasan ada atasan lagi. Nah, lalu ketika sudah membentuk forum diskusi bersama teman bisa disampaikan dengan pihak yang terkait.
0: Mbak Nora ada yang disampaikan?
2: Sama sih sebenarnya sama ya. Sama kayak karya tadi ya. Tuh kita juga tadi kalau bisa sih diskusi dulu sama teman ya sebelum dibawa ke ranah yang lebih jauh gitu ya. Sebaiknya gimana? Abis itu kalau misalnya di dunia kerja kan ada HRD. Nah, itu bisa komunikasi langsung sama HRD-nya gitu terkait hal yang nggak kita sukain ataupun permasalahan yang kita hadapin selama kita kerja gitu. Jangan langsung spontan speak up. Ternyata takutnya nanti jadi blunder ke kita sendiri gitu nantinya.
0: Berarti intinya apakah satu suara ini memang benar-benar menurut Mbak Rizka ini memang harus harus bulat suaranya kemudian bisa disuarakan dan bisa didengar gitu Mbak. Hasilnya Mbak Mbak Nora silakan.
1: Mbak Nora, Mbak Deh.
0: Silakan. Mbak Rizka, Mbak Nora silakan.
1: Nah sebenarnya satu suara itu juga berpengaruh mungkin dengan adanya keberanian satu suara itu tuh bisa mendorong yang lainnya juga yang memang pemikiran pendapatnya juga sama seperti orang yang berani berbicara tersebut.
0: Mbak Nur?
2: Sama sih bisa banget sih karena dari satu suara itu bisa membawa perubahan yang besar ya. Karena kan yang tadi Karera bilang juga itu bisa jadi apa yang kita rasain ternyata dirasain sama orang lain juga. Ternyata juga relate gitu loh. Jadi satu suara itu penting makanya teman-teman jangan takut untuk speak up. Tapi teman-teman juga harus perhatikan etika komunikasinya juga.
0: Oh ini nih etika komunikasi. Memang ya harus ya. Walaupun dari dunia pendidikan ataupun juga dunia kerja memang harus selalu etika ini yang dimunculkan pertama menurut saya ya etika ini yang munculkan harus pertama dan ini juga membuktikan bahwa mentalitas kita kemudian juga secara intelektual kita ini dalam tanda kutip terpercayalah ya
1: gitu
0: ya. Kalau intelektualitas kita sudah di speak up ini bagus nih ngobrolnya enak gitu ya, menyuarakan sesuatu halnya enak gitu. Tapi kan banyak Pak yang orangnya dalam sekali lagi memilih diam aja lah gitu. Nah menurut Mbak Naura nih Mbak,
2: kenapa?
0: Ya kalau sesuatu ada suatu masalah, tapi kemudian mereka ini memilih diam gitu, diam. Udahlah katanya juga dalam tanda kutip mungkin nggak ada keberanian dan lain sebagainya. Pak. Apakah ini memang sudah mental kita seperti itu atau seperti apa menurut Mbak?
2: Sebenarnya sih mungkin karena mereka takut ya, takut dikritikin ataupun takut dijoin sama orang-orang sekitar ataupun takut dibilang caper cari perhatian gitu ya. Ya karena itu lagi-lagi ya, karena sekarang ini banyak beredar juga hoax gitu kan. Contohnya kayak dari platform Twitter, Instagram, ada orang speak up, ternyata pas ditelusurin dilihat-lihat lagi ternyata itu hoax gitu kan. Makanya masyarakat nih kadang suka nggak percaya sama apa yang dikatain di Instagram ya, gitu di media sosial terutama gitu ya kan. Maka dari itu makanya orang-orang jarang berani speak up ya, karena itu takut sih, takut dikritik sama takut dihakimi gitu loh. Padahal sebenarnya itu ya tadi tidak apa-apa untuk speak up, tapi itu ada etikanya. Terus juga harus melihat juga nih norma-norma yang ada di Indonesia itu. Jangan sampai kita speak up tapi kita melanggar norma yang ada gitu. Jadinya kan sesuatu negatif datang ke kita gitu ya kan. Komen-komen negatifnya jadi datang ke kita gitu.
0: Berarti intinya menurut Mbak Naura dan juga Mbak Rizka, generasi muda kita nih sebenarnya generasi seperti apa, Mbak? Apakah mereka ini berani menyuarakan hal yang mereka pedulikan atau seperti apa, Mbak?
1: Menurut saya pribadi ya, karena kita Gen Z gitu tuh. Memang saat ini tuh banyak gencar-gencarnya menyuarakan pendapatnya di media sosial. Karena kan sekarang kita hidupnya berdampingan dengan media sosial ya.
0: Ada di tangan lah ya gitu.
1: Iya. Kadang bangun tidur aja yang dicek media sosial. Okay. Ya.
2: Gitu.
1: Ketika kita banyak anak sekarang yang memang sangat banyak menyuarakan pendapatnya di media sosial. Nah itu sebenarnya bagus, tapi tadi balik lagi apa kata Mbak Naura, memang kita itu ketika menyuarakan pendapat kita harus tahu etikanya dulu, etika berkomunikasi, nilai-nilai sosialnya yang ada di Indonesia itu seperti apa, terus ataupun memang kita harus menerima respon negatif dari ketika kita menyuarakan pendapatnya gitu.
2: Ya.
1: Iya.
2: Sama speak up juga kan, apa ya, kalau dulu kan mungkin karena perbedaan zaman ya, generasi dulu itu kan kadang belum memahami definisinya apa, misal kayak catcalling gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Nah kalau sekarang itu kan ada perubahan zaman, definisinya juga berbeda, dan masyarakat pun sekarang lebih berani gitu loh. Kalau di catcalling mereka langsung kayak speak up nih gitu kan. Tapi itu hal yang bagus karena jadi masyarakat lebih aware gitu loh.
1: Iya, lebih aware sama diri.
2: Catcalling itu gak baik gitu loh.
0: Oke. Gitu. Tapi punya pengalaman nggak, Mbak Rizka, Mbak Naura, terkait dengan speak up kepada masyarakat, kemudian akhirnya membawa perubahan di lingkungan masyarakat? Pernah nggak?
2: Kalau kebetulan, kalau dari aku dulu, apa gimana? Kalau dari aku, kebetulan aku dulunya presiden mahasiswa.
0: BM-nya lah ya.
2: BM itu sebenarnya speak up itu emang membawa perubahan sih ya. Contoh kecilnya itu kayak di lingkungan kampus mungkin ada beberapa kebijakan yang menurut kita itu tidak sesuai gitu ya dengan program kerja kita yang ada. Kita speak up, tapi tentunya dengan tadi etika komunikasi gitu ya. Itu akhirnya membawa perubahan sih untuk anggota ataupun untuk kesuksesan program kerjanya itu berjalan.
0: Ya tapi kan gitu. Kalau sekarang itu kan speak up-nya katakanlah di media sosial. Di media sosial itu kan antara person to person atau memang harus ada grupnya sendiri gitu, Mbak, menurut Mbak Nora. Misalkan katakanlah di kampus ya, kayak apakah BEM-nya ini
2: yang langsung speak up?
0: Langsung speak up atau memang harus turun dulu nih, apa nih yang mau diucapkan ke kampus atau ke pekerjaan gitu apa?
2: Kayak sebenarnya tergantung konteks ya. Kalau misalnya itu hal pribadi, lebih baik mungkin dari masing-masing anggotanya saja. Mungkin ada satu anggota yang ngadepin suatu masalah gitu ya. Kalau dirasa itu masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan kampus gitu ya, lebih baik mereka speak up sendiri gitu. Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan kampus, itu bisa sih melalui organisasinya itu BEM. Tapi itu tadi melihat dari berbagai sisi juga ya, jangan hanya by logika saja sih gitu.
0: Juga saya yakin media sosial juga saat ini memang sekali lagi udah ada di genggaman kita masing-masing ya, Mbak ya. Dan ini menurut Mbak Rizka dan Mbak Naura, seefektif apakah media sosial yang ada di genggaman kita nih, Mbak, untuk bisa menyuarakan dan bisa didengar, bisa dilihat oleh orang yang kita tuju gitu, katakanlah gitu ya, Mbak ya. Seperti apa, Mbak?
1: Memang ya media sosial saat ini tuh sangat efektif ketika kita menyuarakan pendapat, karena kan sekarang tuh media sosial cepat viralnya ya, cepat FYP-nya gitu. Nah ketika kita menyuarakan pendapat, mungkin ada orang yang memang belum berani untuk menyuarakan pendapatnya gitu tuh, mungkin mereka juga terdorong. Jadi banyak suara-suara yang memang sependapat, sepemikiran, dan itu memang bisa membangun juga permasalahan yang ada gitu.
0: Ada pemimpin mengatakan no viral, no justice, katakanlah gitu ya. Jadi kalau sebelum viral belum diapa-apakan gitu ya, Mbak ya. Nah, setelah viral ini memang semuanya bisa dilakukan.
1: Iya, betul. Nah,
0: itu. Menurut pendapat Mbak Nora deh, apa nih, Mbak? Seperti ini, pemimpin dalam bentuk kata no viral, no justice, katanya. Tidak ada.
2: No viral, no justice ya. Sebenarnya iya, karena sebenarnya itu bagus ya, nge-viralin, tapi itu tadi hati-hati.
0: Nah,
2: karena nih kita kan hidup dengan normal norma yang ada gitu ya kan. Tapi bukan berarti nggak boleh karena bukan berarti nggak boleh speak up, berarti nggak boleh diem, karena kalau misalnya kita apa ya, kita kebanyakan diem nggak berani speak up, itu malahan permasalahan itu banyak yang nggak diperhatiin gitu loh. Lebih baik bersuara tadi,
1: tidak mungkin dengan diamnya kita itu tidak bisa mengubah suasana yang lebih baik lagi gitu.
0: Intinya memang kita semua ini perlu speak up.
1: Iya betul.
0: Nah kalau Mbak Naura dan Mbak Reska, hal paling apa yang ini Anda suarakan, katakanlah di lingkungan, kemudian di tempat kerja, di kampus dan lain sebagainya, apa yang ingin Anda suarakan? Kalau kalau masih ada yang ingin disuarakan?
2: Ingin disuarakan sebenarnya tergantung masalah yang kita hadapin sih ya.
0: Okay.
1: Mungkin yang marak sekarang itu mengenai bullying ya.
2: Iya, bullying dari dunia perkuliahan ataupun dunia sekolah ya kan. Iya, sekarang masih marak juga ternyata yang bullying gitu.
1: Mungkin kita tuh lebih harus lebih aware ketika ada yang memang teman kita yang terkena bullying gitu. Nah kita harus aware juga nih sama teman kita, agar mungkin lingkungan kita itu secara tidak langsung memberikan aman juga kepada teman kita gitu. Kita peduli sama lingkungan kita juga.
0: Berarti intinya memang harus ada anu nggak Pak, kalau misalkan katakan nih menyuarakan bullying lah katakanlah, harus ada metode katakanlah penelitian dan lain sebagainya lah gitu, atau memang kita langsung ngobrol dengan orang yang terkena bullyingnya. Nah ini seperti apa? Apakah memang mereka ataupun dia yang ingin di bullying ini harus di upkan atau harus speak upkan, atau memang harus tanya-tanya lebih dahulu gitu Mbak, menurut Mbak Rizka dan Mbak Naura, supaya orang-orang tahu gitu loh, oh ini nih korban bullying ini loh.
2: Kalau menurut saya sih lebih baik sih dibicarakan dulu ya dengan korbannya, jangan langsung itu kan apalagi ini kan korban gitu ya kan, ini korban nggak bisa asal kita share gitu ya, dan kita juga harus tahu inti permasalahannya seperti apa, jangan sampai yang kita share itu ternyata jadi masalah buat kita juga gitu.
0: Kadang-kadang juga kalau ingin diviralkan malah dianya nggak terima ya Mbak.
1: Iya betul.
2: Nah itu ya Mbak ya, mereka bisa nuntut balik kadang
0: itu takutnya kan gitu ya Mbak ya. Kayak misalkan ya, beberapa pengalaman ya saya ingin memviralkan sesuatu hal, tapi itu kan urusan keluarga Mas, tidak boleh. Lah pikir saya kan mau bantu gitu.
1: Kena tuntutan balik gitu ya.
0: Nah takutnya kan kayak gitu. Dan ini memang ya harus kita, harus apa ya, ibaratnya kalau kita sharing ini harus benar-benar mengetahui sesuatu, letak posisinya kita tuh ada di mana.
1: Iya betul.
0: Dan kemudian apa yang kita hadapi dan ingin kita suarakan, dan ada nggak orang yang kita suarakan ini setuju dengan apa yang akan kita omongkan? Nah itu ya Mbak ya. Kayaknya gitu ya Mbak ya.
1: Iya betul kayak
2: gitu. Lebih bijaksana ya.
0: Lebih bijaksananya gitulah. Oke. Udah 14:15 ya Mbak ya. Berarti ada 5 menit lagi. Menurut Mbak Reska dan Mbak Naura, langkah sederhana apa yang dilakukan masyarakat nih mulai hari ini untuk lebih bisa berani menyampaikan hal-hal yang mereka pedulikan? Mbak Reska terlebih dahulu.
1: Oke. Langkah ya, langkah untuk berani speak up itu ketika mungkin di lingkungan manapun ya.
0: Iya,
1: di lingkungan manapun ketika kita melihat ketidakadilan atau ketidaksesuaian dengan apa yang kita lihat gitu tuh. Kita harus berani speak up memang. Kita harus mencari, ibaratnya mencari pendapat juga dari orang lain ketika ada ketidakadilan, kita punya sudut pandang sendiri. Kita juga harus mencari sudut pandang juga dari orang lain agar nantinya pendapat kita tidak hanya menimbulkan emosional saja. Jadi harus pandai-pandai
2: mencari informasi.
0: Oke. Ada yang ditambahkan Mbak Naura?
2: Sama sih, sama kayak karirnya sih ya. Kita juga harus punya dasar yang jelas ya. Harus jangan hanya biologi. Sebenarnya boleh sih hanya biologika, tapi harus ada data yang jelas juga. Terus dilanjutkan dengan logika yang ada gitu. Harus subjektif. Harus objektif juga.
0: Objektif. Oke. Berarti intinya ada pesan inspiratif lah ya.
1: Iya betul.
0: Yang tentunya akan kita speak upkan kepada golongan orang-orang yang kita tuju gitu lah. Nah, menurut Mbak Rizka dan Mbak Naura, pesan inspiratif apa ini Mbak yang disampaikan kepada generasi muda agar dalam masih ada rasa ketakutan ketakutan untuk bisa berbicara gitu Mbak, demi perubahan yang lebih baik? Mbak Naura, apa Mbak?
2: Okay, mungkin jangan rasa kayak apa ya, kalian itu gak penting, satu suara kalian itu sebenarnya penting.
0: Sangat penting.
2: Tapi tadi lagi note-note lagi selalu ada etika semuanya gitu kan. Itu note paling penting ya, karena yang saya lihat melalui media sosial itu ya tadi ya, kadang ada yang berani speak up tapi ternyata masalahnya ada di diri dia sendiri gitu. Makanya tapi tapi apa ya, setiap orang itu kan punya kesempatan untuk perubahan gitu ya. Makanya kalian jangan takut untuk bersuara, karena suara kalian itu penting sekali untuk perubahan yang ada, dan masyarakat pun jadinya lebih aware dengan masalah yang ada yang barunya gitu.
1: Iya, betul.
0: Kayaknya juga harus Mbak Nora dan Mariska memperhatikan ya orang yang speak up gitu di televisi ataupun di media sosial. Udah cuding-cuding gitu ya.
2: Aku perhatiin banget. Waduh,
0: ya,
2: Nah,
0: menurut Mbak Mariska, kalau orang yang menyuarakan hal itu gitu ya Mbak ya, Mbak Nora dan Mariska, orang yang menyuarakan hal itu kan karena saking emosi, terbawa emosi, kemudian dalam tanda kutip etika apapun dia tabrak gitu ya. Nah itu kan saya yang sebagai, mohon maaf, bukan generasi old lah katakanlah gitu ya. Ini generasi apa ya kok nggak ada, mohon maaf kalau saya bilang tidak ada sopan santunnya. Kan yang kita harap itu orang tua loh ya. Ada beberapa contoh video-video lah yang kan sampai dicicing itu kan sebenarnya udah nggak bisa. Nah ini yang perlu, apa yang harus ditekankan nih Mbak Naura dan Mariska untuk orang-orang ataupun masyarakat ingin menyuarakan sesuatu tapi juga masih dalam koridor kesopanan, kemudian juga biar enak nih, maksudnya enak tingkah lakunya, bisa dipandang, kemudian juga speak up-nya juga bisa diresapi, enak. Tapi kayaknya nggak ada ya Mbak, ada nggak sih?
2: Mungkin hanya kayak sedikit doang. Tapi mostly sekarang orang-orang lihat mereka lebih banyak ini yang menggebu-gebunya,
1: banyak emosionalnya yang dikeluarkan,
2: lebih banyak menggebu-gebunya, kadang nggak merhatiin norma-norma yang ada gitu, nggak lihat di depan itu tuh ada apa gitu loh. Kan itu kan bisa jadi blunder lagi ke kita, kan jadinya tidak baik gitu.
0: Atau mungkin karena keadaan panasan kali ya.
2: Mungkin.
0: Oke, sekali lagi Mbak Naura, Mbak Rizka, apa yang ingin disampaikan pokoknya kepada semuanya atau pendengar yang mendengarkan siaran hari ini, apa yang disampaikan Mbak Rizka dulu untuk produk atau closing statement terkait dengan speak up? Silakan Mbak Rizka.
1: Iya, mengenai speak up, mungkin karena sekarang kita berhadapan dengan media sosial ya, banyak orang yang berani menyuarakan pendapatnya di media sosial ya. Pesan saya sih berpandai-pandai dalam menggunakan media sosial, apalagi ketika kita mengutarakan pendapat kita gitu tuh. Karena memang kita juga harus tahu nih, harus menerima konsekuensi yang kita terima, baik respon positif, baik respon negatif, kita juga harus terima. Terus ketika kita menyuarakan pendapat juga kita harus buy data, harus cari tahu informasi dari orang lain juga, harus cari tahu dari sudut pandang orang lain juga, enggak semata-mata kita hanya menyuarakan pendapat kita dari sudut pandang kita sendiri ya, gitu.
2: Dari perasaan kita sendiri aja.
0: Kalau Mbak Nora, apa yang bisa disampaikan?
2: Teman-teman sih, yang pertama jangan takut untuk speak up ya. Jangan takut untuk speak up. Tadi yang aku bilang juga, suara kalian itu berpengaruh untuk kita semua, agar kita bisa lebih aware juga. Tapi tadi ada note dari Kak Rere,

0: kerjasama dan penempatan kerjasama LP3I. Terima kasih Mbak sudah bersama dari Cirebon. Mbak Rizka Nurtah Bari SPD, Konsultan Pendidikan Politeknik LP3I Cirebon sudah bersama dari. Terima kasih Mbak.
1: Iya, sama-sama Pak.
0: Rizka sudah dalam Indonesia cerdas. Semoga kecerdasan kita semuanya ini bisa menyepik upkan lah gitu ya, menyuarakan sesuatu hal yang benar-benar masih dalam koridor. Kita kan kadang-kadang di luar ketimuran ya Mbak ya. Itu ya Mbak ya. Di luar ketimuran, di luar batas ketimuran. Semoga kita kembali ke batas ketimuran, koridor ketimuran kita ya Mbak ya. Sopan santun kita masih jaga,
1: etika juga harus
0: jaga dan sebagainya. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Rizka, Mbak Naura untuk sore hari ini. Dan kami akhiri pendengar kebersamaan bersama kami dalam Indonesia Cerdas sore hari. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Terima kasih.
0: Kami akan segera bersama siaran berjaringan dari Bandung, Bogor, dan juga Cirebon pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam Lintas Jabar.

0: Baik pendengar, kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon menyampaikan Lintas Jabar.
1: Kami juga mengingatkan kepada semua pengguna jasa kereta api untuk selalu lebih teliti dalam melakukan pemesanan tiket, sehingga tanggal dan jadwal keberangkatan tidak salah pada saat melakukan entry data.
2: Diharapkan dengan adanya pembangunan kolam labu itu, selain menambah daya tampung perahu, juga untuk mengantisipasi ketika cuaca ekstrim seperti itu.
3: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Dikarenakan akan dibangun kolam labu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembongkaran bangunan yang berada di lokasi Pantai Jayanti, Cidaun, Cianjur Selatan. Yan Sofian melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program pembangunan kolam labu di tahun 2026 ini. Pembangunan kolam labu yang akan dibangun di lokasi Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan. Dengan akan dibangunnya kolam labu di Pelabuhan Jayanti, semua bangunan yang berada di pesisir Jayanti dilakukan pembongkaran. Demikian dijelaskan.

0: Bandung, Camat Cideuneun, Gagan Ganda.
1: Kemarin melakukan pembongkaran bangunan yang berada di lokasi lahan rencana pembangunan kolam labu di Pelabuhan Jayanti. Nah, kenapa pembangunan kolam labu ini sangat mendesak? Pertama itu karena saat ini kondisi kolam labu Jayanti itu hanya bisa menampung 250 unit perahu. Sedangkan jumlah perahu yang ada di Jayanti itu ada sekitar 1.250 unit. Sehingga ketika cuaca ekstrim, baik itu angin ataupun hujan, suka terjadi perahu itu gelam di lautan.
0: Pembongkaran bangunan sekitar pesisir pantai bersama Porkom Pincam, Kecamatan Cideuneun, berjalan lancar dan aman. Dengan adanya kolam labu, diharapkan selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi cuaca ekstrim.
1: Diharapkan dengan adanya pembangunan kolam labu itu, selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi ketika cuaca ekstrim, seperti itu.
0: Kini bangunan yang berada di tanah milik pemerintah sudah dilakukan pembongkaran. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
2: Desa Inklusi mendorong difabel agar percaya diri dan aktif dalam bermasyarakat. Reporter Aura Aulia melaporkan.
3: Kita menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat. Gitu.
4: Program Desa Inklusi di Kabupaten Cirebon tidak hanya berfokus pada pendataan penyandang disabilitas. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun rasa percaya diri, mendorong keterlibatan aktif difabel dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC, Abdul Mujib mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang masih memilih mengurung diri. Mereka merasa tidak memiliki peran dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lain. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah melalui pendampingan yang berkelanjutan. FKDC berupaya untuk membuka wawasan penyandang disabilitas agar mampu mengenali potensi yang dimiliki. Ia menjelaskan pendampingan dilakukan dengan pendekatan personal dan komunikasi yang intensif. Tujuannya agar penyandang disabilitas mampu membangun kepercayaan diri serta berani terlibat dalam berbagai aktivitas sosial.
3: Permasalahan dari teman-teman di kabelnya sendiri itu juga kan masih banyak ya Pak, ibaratnya kayak masih merasa iri, terus merasa ibaratnya mereka itu tidak berarti, terus ya mengurung diri lah, gak mau terlibat di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Makanya permasalahan-permasalahan tersebut ya harus diatasi gitu. Solusinya seperti apa? Ya intinya membangun hubungan ibaratnya dengan teman-teman, dengan pendekatan, gimana caranya membuka wawasan mereka gitu. Mereka itu kasarnya menjadi buka wawasannya, saya ibaratnya mereka menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat gitu.
4: FKDC juga menjalankan sejumlah program penguatan kapasitas, diantaranya konseling rekan sebaya, pelatihan UMKM hingga ruang belajar bersama untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, penyandang disabilitas juga didorong untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka mampu menerima kondisi diri dan berkembang secara mandiri. Aura Aulia melaporkan.
2: Manusia lanjut usia bukan beban, melainkan sumber pengalaman berharga yang tetap berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah dan kehidupan masyarakat. Laporan dari Sony Agung Saputra.
5: Pemerintah Kota Bogor memperingati Hari Lanjut Usia melalui berbagai kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Bogor. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM serta layanan pemeriksaan kesehatan bagi para warga lanjut usia, Rabu 17 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Deni Mulyadi, menyampaikan bahwa lanjut usia tidak dapat dipandang sebagai beban dalam kehidupan bermasyarakat maupun pembangunan daerah. Menurutnya, para lansia merupakan figur yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan wilayah. Saat ini, kualitas hidup masyarakat Kota Bogor terus mengalami peningkatan yang terlihat dari bertambahnya angka harapan hidup. Rata-rata harapan hidup telah mencapai sekitar 76 tahun. Bahkan terdapat sejumlah warga yang mampu mencapai usia lebih dari 100 tahun.
6: Hanya untuk membeli produk-produk pasar di sini. Ya. Langsung habis gitu. Hadirin yang berbahagia, lansia bukan pembangunan, melainkan aset berharga yang memiliki pengalaman, kearifan, dan keteladanan bagi generasi penerus. Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Bogor yang ramah lansia agar para orang tua kita dapat hidup sehat, bahagia, mandiri, dan bermartabat. 76 ya angka harapan hidup Kota Bogor 76 tahun. Di berapa? 95 ya? Ada yang 95? Ada ya? Ada yang 95? Kalau tidak salah ada yang lebih dari 100 tahun nih, ada 2 orang di Kota Bogor.
5: Tingginya angka harapan hidup harus diimbangi dengan penerapan pola hidup sehat agar para lansia tetap aktif, produktif, dan mandiri. Upaya menjaga kesehatan sejak dini dinilai menjadi faktor penting agar usia panjang dapat disertai kualitas hidup yang baik. Salah seorang lansia, Agus Supendi Julkarnain, menilai bahwa para lanjut usia masih memiliki banyak gagasan dan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Lansia bukan beban, jadi menjadi motivator keluarga, menjadi penasehat keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya, menjadi fasilitator sesuai kemampuan untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya.
5: Dan masih terus lagi berkarya ya Pak ya?
7: Harus produktif. Motonya kan lansia. Lansia Indonesia tumbuh dan menjadi tangguh.
5: Oke, gitu. Perspektif Bapak seperti apa?
7: Maksudnya harapan ke depan, pemikiran ke depan. Slogan-slogan tersebut itu diharapkan menjadi
5: penyemangat ya.
7: Penyemangat dan kenyataan untuk hari depan.
5: Pengalaman yang dimiliki para lansia dinilai dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertimbangan dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya Kota Bogor.
2: Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, melakukan gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan. Yofri Haryadi menurunkan laporan.
8: Kondisi cuaca kering dampaknya mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang. Beberapa sumur warga kering dan kualitas airnya pun menurun, mulai berwarna coklat karena bercampur dengan lumpur. Program 1 hektar hutan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu langkah mengurangi dampak kemarau dan sulitnya ketersediaan air tanah. Dalam kunjungannya pada Minggu 14 Juni, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan, termasuk tobat ekologis sebagai pondasi pemulihan lingkungan.
9: Semua yang terkait dengan kegiatan memelihara, membersihkan, memulihkan lingkungan harus dilakukan bersama-sama. Mungkin dalam jangka waktu yang bisa setahun, dua tahun, dan seterusnya. Termasuk bambu pada kita. Jadi saya luar biasa, saya terharu. Jadi soal banyak orang yang sangat peduli dengan lingkungan, banyak orang yang siap untuk mengeluarkan dana anggaran untuk lingkungan lokal, nasional, internasional, semua itu siap untuk mengeluarkan anggaran. Kita tinggal berorkestrasi. Nah, orkestrasi itulah salah satunya nanti yang diarahkan kepada gerakan menanam bambu secara nasional yang jumlahnya bisa berjuta-juta. Dan ini tantangan buat teman-teman sekalian.
8: Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program gerakan penanaman 2 miliar pohon di Indonesia. Salah satu jenis pohon yang ditanam adalah pohon bambu. Pohon bambu memiliki kemampuan menyerap air dan solusi berbasis alam. Ketua Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, Bahjat Nika, mengatakan bambu bukan hanya tanaman konservasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya bangsa yang melahirkan berbagai karya bernilai tinggi.
10: Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita, tetapi wariskanlah mata air dan lingkungan yang lestari. Tanamlah pohon bambu kalau esok hari kiamat tiba.
8: Gerakan nasional penanaman 2 miliar pohon adalah bagian dari gerakan tobat ekologis sebagai solusi berbasis alam yang mampu menjaga tata air, mengurangi erosi, dan menyerap karbon.
2: Jemaah Haji Kloter KJT23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada 18 Juni 2026. Reporter Rena Safira melaporkan.
11: untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
12: Pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai.
11: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
12: Abu Mansyur menambahkan hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini. Rena Safira melaporkan.
2: Pendengar, kita ikuti news feature menembus batas sunyi asa anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor. Berikut Emma Linda menyajikan ke ruang dengar Anda.
13: Riuh rendah sorak-sorai penonton menggema di ajang Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang digelar belum lama ini. Di antara ratusan atlet yang berlaga, kehadiran anak-anak dengan Down Syndrome atau Sindrom Down memberi warna dan makna berbeda. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan genetik bukan akhir dari segalanya. Bagi para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, melihat buah hati mereka berdiri di arena kompetisi adalah sebuah kemenangan besar. Hal ini dirasakan betul oleh Rahmawati, seorang ibu asal Kabupaten Bogor yang aktif mendampingi anaknya dalam berbagai kegiatan positif. Rahmawati melawan insecurity lewat ruang publik untuk anaknya. Membesarkan anak dengan Down Syndrome, diakui Rahmawati, bukanlah perkara mudah. Di tengah masyarakat, stigma dan pandangan miring masih sering menjadi batu sandungan yang menguji mental para orang tua. Menjadi atlet boce, salah satu cabang olahraga yang digelar oleh Soina, menjadi sebuah pengalaman yang terbaik. Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi anak yang mandiri. Dan tentunya, lewat olahraga ini, Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi atlet tingkat nasional dan juga membanggakan negara.
14: Udah kedua kali ya? Kedua kali, ya.
15: Pengalamannya gimana nih, Bu?
14: Kemarin sih katanya bagus, alhamdulillah. Cuman pas putaran keduanya dia moodnya sudah tidak bagus lagi, jadi kalah. Agar dia bisa mandiri. Anak saya tuh alhamdulillah sih bagus ya. Dia sebenarnya hobinya tuh di musik, ya paling hobi di musik. Cuman berhubung adanya di sekolah ini lomba seperti ini dan dia juga memang boce, itu bagian daripada olahraga anak-anak DS ya. Jadi ya saya bersemangat untuk mendukung ya program ini. Mudah-mudahan

0: untuk dirinya sendiri terutamanya gitu, dan bisa ya syukur-syukur mengangkat derajat kedua orang tua.
1: Namun Rahmawati memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menyembunyikan sang anak dari dunia luar karena rasa malu atau takut, ia justru memilih untuk merangkul realitas tersebut dengan kepala tegak. Ia selalu menanamkan mantra penguat untuk dirinya sendiri.
0: Ya misalkan bantuan khusus ya dari pemerintah untuk membangun bakat anak-anak ini sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat dan juga bangsanya gitu. Jadi dia tidak menjadi ibaratnya beban ya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika mereka menjadi orang yang mumpuni ya, mandiri, sehingga kan malah mereka bisa dihargai gitu di masyarakat, di keluarga gitu. Tidak di pandang sebelah mata gitu. Yang selama ini kita rasakan kan anak-anak seperti ini tuh, kalau kita enggak kuat mental ya sebagai orang tuanya, kita enggak mau membuat dia membaur dengan masyarakat, dia malah kita kurung. Tapi kalau saya pribadi, saya punya prinsip, ini anak saya pengen mereka pun seperti yang lain gitu, layak seperti anak-anak lain. Tidak saya kurung, bahkan saya pengen memperkenalkan kepada masyarakat bahwa anak DS pun bisa seperti yang lain gitu.
1: Langkah konkret yang ia ambil adalah dengan melibatkan sang anak ke dalam berbagai aktivitas fisik dan sosial, termasuk mengikutsertakannya dalam ajang olahraga bergengsi seperti Bupati Cup 2026 lalu. Melalui olahraga, anak-anak ini tidak hanya melatih motorik, tetapi juga belajar bersosialisasi dan membangun rasa percaya diri. Harapan lainnya juga datang dari Erli Susanti yang menanti uluran tangan pemerintah meski semangat para orang tua dan anak-anak ini begitu besar. Tantangan di lapangan masih membentang luas. Erli Susanti mengakui bahwa ruang gerak dan fasilitas untuk anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menyelipkan harapan besar agar pemerintah, terkhususnya Kabupaten Bogor, bisa memberikan perhatian yang lebih spesifik dalam tantangan yang begitu besar dalam dunia pendidikan. Namun Erli memiliki harapan yang besar agar anak-anaknya bisa mendapatkan posisi yang sama di tengah masyarakat ke depan, khususnya dalam dunia pekerjaan.
2: Ya, saya pernah coba di SD normal dulu, tapi dibully. Akhirnya memang tempatnya di SLB, karena kan ada kelainan SLB. SLB itu nasatika itu sampai lulus sampai itu. Cuman untuk, jadi saya sebagai orang tuanya kadang mikirin masa depannya gitu. Untuk lebih, kan gak seterusnya sama orang tua terus gitu. Jadi pengen ada sarana pekerjaan untuk anak-anak ini. Saya itu aja untuk pemerintah, tolong buka luang pekerjaan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
1: Kesuksesan penyelenggaraan Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus menorehkan kebanggaan mendalam di hati para pendidik. Kehadiran ruang kompetisi ini dinilai menjadi babak baru yang krusial bagi tumbuh kembang anak-anak dengan Down Syndrome. Apresiasi tinggi salah satunya datang dari Rafli, Kepala Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam ajang olahraga seperti Bupati Cup bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan sebuah ruang pembelajaran nyata yang tidak bisa didapatkan di dalam ruang kelas saja.
3: Bagus ya, bagus, soalnya ke anak-anak kita yang disabilitas itu kan jarang buat ada lomba-lomba seperti ini. Saya kira bagus dan mudah-mudahan ke depannya bisa rutin diselenggarakan buat mewadahi atlet-atlet disabilitas anak-anak kita di sekolah.
1: Meski sangat berterima kasih atas ruang yang telah dibuka, Kepala SLB ini menaruh harapan agar pembinaan tidak berhenti sampai di sini. Ia berharap ke depan pelaksanaan pemusatan latihan atau event-event khusus bagi anak sindrom Down tidak hanya dimonopoli oleh organisasi seperti Special Olympics Indonesia Kabupaten Bogor saja.
3: Bila saya ada satu anak yang anak DS yang sudah go internasional di tingkat nari, namanya Nauli, mungkin di kabupaten juga dengan Bapak Bupati juga sudah kenal. Alhamdulillah kemarin juga sudah pulang dari Bali. Dia dari Bali. Ya untuk pemerintah alhamdulillah ya, dengan kegiatan ini mungkin ini juga didorong oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah, makanya acara ini bisa terselenggara. Saya berterima kasih buat pemerintah juga. Mudah-mudahan tidak hanya Soina, ada lagi kegiatan lain. Jadi di setiap tahunnya itu tidak menunggu harus kegiatan ini saja gitu. Ada penyelenggara lain yang bisa mewadahi buat anak-anak disabilitas di khususnya di olahraga gitu.
1: Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong dan mendukung lahirnya kegiatan serupa di berbagai bidang lain seperti seni, kreativitas maupun keterampilan praktis. Langkah perluasan ini dinilai sangat penting agar potensi majemuk yang dimiliki setiap anak sindrom Down dapat terwadahi secara merata, yang pada akhirnya mampu memaksimalkan seluruh aspek perkembangan mereka secara berkelanjutan.
4: Pemkab Garut menyatakan kenaikan harga BBM non-subsidi sangat berpengaruh, salah satunya terhadap daya beli masyarakat, menjadi terganggu akibat kenaikan sejumlah komoditi kebutuhan pokok. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
5: Kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi selain dikeluhkan masyarakat juga cukup berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut sangat berpengaruh dan berdampak, salah satunya daya beli masyarakat menjadi terganggu akibat kenaikan sejumlah komoditi kebutuhan pokok. Ia mengatakan kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax, Dexlite hingga Pertamina Dex ini juga cukup berpengaruh terhadap inflasi Kabupaten Garut.
6: Kebijakan pusat kita juga ada dampak, oh, pasti banyak.
7: Pemerintah apa dampaknya, Pak?
6: Ya harga barang sekarang pertama kelompok pendapatan menengah agak terganggu deh belinya. Pasti kan berdampak terhadap kenaikan beberapa komoditi, beberapa jasa dan lain-lain. Cuma yang saya masih berharap masyarakat tidak terburu-buru, tunda dulu. Semoga kemudian ini pemerintah punya kebijakan yang proper sehingga tidak terjadi gejolak kenaikan harga-harga baik barang maupun juga jasa.
7: Jadi untuk menekan inflasinya seperti apa, Pak, kira-kira, Pak?
6: Ya ini kan hukum supply demand kan. Supply demand, jadi kita dorong supaya supply-nya tetap ada gitu. Jangan sampai kekurangan. Yang kita khawatir kan pertama kalau bahannya tidak, barangnya tidak ada, ini juga ada kenaikan harga. Ini kan membuat orang daya beli masyarakat jadi rendah. Ini kita khawatirkan.
5: Ia menyampaikan selain itu tidak hanya berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok masyarakat saja, tetapi berdampak pada tingginya biaya pembangunan saat ini karena faktor terjadinya kenaikan bahan baku. Namun ia berharap kedepannya akan terjadi perbaikan secara ekonomi dan pihaknya yakin pemerintah pusat akan terus mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.
4: Kenaikan harga obat generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
8: Dampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan.
9: Kenaikan harga obat generik sebesar 10% hingga 20% mulai berdampak pada perencanaan pengadaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas Cigasong, Kabupaten Majalengka. Menurut apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong, Nindya Sari, mengatakan anggaran belanja obat yang telah ditetapkan untuk satu tahun harus tetap mencukupi kebutuhan pelayanan hingga akhir tahun, sehingga pihaknya harus menyesuaikan perencanaan agar stok tetap tersedia.
8: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan sekian puluh juta gitu ya, untuk satu tahun, tapi ketika harga obat naik sudah ada. Jadi kita juga harus menyesuaikan sama kebutuhan kita setahun. Itu agak lumayan bikin putar otak. Kita harus nyari obat generik yang murah, kecukupannya harus cukup buat satu tahun ditambah waktu tunggu kurang lebih sekitar 2-3 bulan.
9: Menurut Nindya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi jumlah obat yang dapat dibeli karena harga obat meningkat, sementara besaran anggaran tidak berubah. Ia menambahkan, dampak kenaikan harga mulai dirasakan saat pengadaan triwulan kedua tahun 2026, sehingga puskesmas harus kembali menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran, serta berharap pemerintah dapat menekan biaya impor bahan baku agar kenaikan harga obat tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan dasar. Sekar Damayanti melaporkan.
4: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bino Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
10: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, bangsa dan negara ini lahir, yang itu dalam pembukaan undang-undang sana dikatakan bahwa kemerdekaan bangsa kita ini atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita pun menjamin akan perbedaan kepercayaan, keagamaan, dan sekaligus perbedaan yang dimiliki oleh setiap warga bangsa. Atas dasar inilah bahwa sebuah semangat memoderasi, sebuah semangat untuk bertoleransi, ataupun dalam bahasa lain misalnya untuk terjadinya akulturasi sekalipun, demi menjaga kemaslahatan, demi menjaga kerukunan, demi menjaga kesatuan sesama warga bangsa, sesama warga agama, ataupun sesama warga dunia, itu tentunya harus selalu kita upayakan. Setiap orang pasti memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap agama ataupun Tuhannya masing-masing. Itu adalah hak asasi yang tidak bisa diusik oleh siapa. Ini adalah hak yang notabene harus dijaga dan dipelihara, karena negara menjamin setiap warganya untuk melakukan ibadah, menerjemahkan segala aktivitas keagamaan secara baik, dan juga terbangun semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Saudara pendengar, keanekaan ragam bahwa perbedaan yang ada di kita tidaklah harus kita beda-bedakan, karena tentunya semuanya harus didekati dengan pendekatan kemanusiaan.
0: Nadi Astacita, Refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Pendengar, tidak Anda akan lewatkan untuk diberikan kesempatan 4 tahunan sekali, yaitu menonton bola ataupun sepak bola Piala Dunia ya pendengar ya. Dan berlangsung di 3 negara di tahun ini, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Wah, ada serba-serbi yang mengatakan tentunya pendengar bahwa kesebelasan Iran ini tidak mau tentunya menginap di hotel di Amerika Serikat. Mereka menginap di hotel yang ada di negara Meksiko. Oke lah kalau gitu ya. Memang kalau sepak bola tidak usah dicampur pautkan dengan politik gitu pendengar ya. Ya dan nanti dini hari ataupun nanti dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, Anda tidak akan melewatkan pertandingan yang sangat seru nih pendengar, yaitu Portugal melawan Republik Demokratik Kongo. Dan ini yang dicari-cari oleh para pemirsa bola ataupun pecinta bola. Ini mungkin terakhir kali Ronaldo main ya di pentas Piala Dunia ini. Dan karena umur, tapi bukan karena umur tentu pendengar. Ini juga terkait dengan magnet dari sang CR7 Cristiano Ronaldo gitu ya pendengar ya. Dan nilai membuat tentunya pertandingan nanti dini hari nanti sangat ditunggu-tunggu. Dan duel tim nasional Portugal versus Republik Demokratik Kongo akan tersaji pada laga pertama Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat Kamis 18 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Dan tim berjuluk Seleção ini datang sebagai unggulan grup dan memilih kemenangan pada laga perdana mereka. Oh iya, saya informasikan kembali dan pertandingan ini mulai pukul 00 ya pendengarnya. Wah, jadi saya masih bisa nonton nih. Kalau udah di jam 2, oh ampun, ngantuk gitu ya pendengarnya. Kalau saya gitu pendengarnya. Ya, dan pertandingan ini menjadi pertemuan pertama antara kedua tim, baik di putaran final Piala Dunia maupun dalam laga internasional senior. Portugal lolos ke putaran final dengan performa meyakinkan dan tim asuhan Roberto Martinez mencetak 20 gol hanya dalam 6 pertandingan kualifikasi dan menjadi salah satu kandidat kuat untuk melangkah jauh di turnamen 4 tahunan ini pendengar. Misi besar Portugal adalah meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah mereka. Sejauh ini, pencapaian terbaik Portugal di Piala Dunia adalah finish di peringkat ketiga pada edisi Piala Dunia di tahun 1966. Peran utama pada laga ini tertuju pada CR7 atau Cristiano Ronaldo. Penyerang yang berusia 41 tahun ini akan mencatatkan penampilan keenamnya di Piala Dunia. Rekor ini belum pernah dicapai pemain Portugal lainnya. Ronaldo ingin tetap menjadi andalan di lini depan meski Portugal kini diperkuat generasi pemain yang matang di level elit Eropa seperti halnya Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves hingga Nuno Mendes membuat Portugal memiliki salah satu skuad terdalam dalam turnamen ini pendengar. Dan di atas kertas Portugal lebih diunggulkan. Selain itu mereka memiliki pengalaman di ajang internasional dan mereka juga menempati peringkat kelima dunia dan dihuni sejumlah pemain yang tampil reguler di klub-klub papan atas Eropa. Namun jangan meremehkan Republik Demokratik Kongo yang datang dengan motivasi tinggi setelah mengakhiri penantian panjang tampil di Piala Dunia. Tim berjuluk Leopards kembali ke putaran final untuk pertama kalinya sejak tahun 1974 ketika negara tersebut masih bernama Zaire. Republik Demokratik Kongo memastikan tempat Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff antar benua setelah mengalahkan Jamaika dengan skor 1-0 di Guadalajara, Meksiko. Menurut FIFA, penampilan pada 2026 merupakan partisipasi kedua Republik Demokratik Kongo di putaran final Piala Dunia. Pada edisi 1974, mereka tersingkir di fase grup tanpa meraih kemenangan maupun mencetak gol. Meski berstatus underdog, Kongo memiliki sejumlah pemain yang berkiprah di kompetisi Eropa. Nama-nama seperti Aaron Wan-Bissaka, Kansel Memba, Yohana Wisa, Cedric Bakambu berpotensi menjadi pemain yang menjadi ancaman bagi kesebelasan Portugal, terutama melalui serangan balik yang cepat. Wah, asik ya pendengar ya. Dan jangan lewatkan pada pukul 00 juga
Roger pun akan menghadirkan siaran tersebut dalam pertandingan Piala Dunia 2026 dan Anda bisa menyimaknya melalui Pro 3 di RRI Pro 1 Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi untuk semasa sore hari mendengar. Sebelum tentunya mendengar, Anda akan menyimak rangkaian perakiran cuaca bersama para BMKG atau prakirawan mas kami, BMKG Kertajati Manjalengka, dan juga cek fakta yang akan kami hadirkan terkait dengan hoax Zulkifli Hasan yang menegaskan tugas rakyat hanya bayar pajak. Apakah hal itu benar diungkap olehnya? Kita akan simak sesaat lagi dan mendengar terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan info.

pendengar, dari antara news.com dikabarkan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia Munafrizal Hanan menilai evaluasi pelaksanaan program makan

0: program tersebut masih dipandang perlu dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas pelayanannya.
1: Okay, 1, 2, 3, go.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 bersama saya Biana Bangsa dan didampingi pengarah teknik Bung Bias yang akan menemani saya sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar. Kini saat pendengar Anda akan menyimak cek fakta yang akan kami hadirkan sesaat lagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Yang mendengar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam sebuah unggahan di media sosial terlihat membawa sebuah spanduk berisi narasi yang ditujukan untuk rakyat. Dalam narasi tersebut, pria yang akrab disapa Zulhas ini meminta rakyat tidak perlu mencampuri urusan pemerintah. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN turut turut menekankan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak. Dan pernyataan, namun benarkah Zulhas mengeluarkan

0: dan pernyataan tersebut. Dan pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali menjadi sorotan publik dalam sebuah unggahan, dan klaim yang mengatasnamakan Menko Zulhas ini juga merupakan narasi lama yang digulirkan kembali ke media sosial pada Juni 2026 ini. Pada tanggal 28 April 2026, laman resmi Kemenko Pangan RI telah membantah unggahan berisi kecaman yang mencatut mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi tersebut. Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan yang menyebutkan hal tersebut. Klaim yang mengaitkan Menko Zulhas dengan narasi kecaman di media sosial merupakan hoax. Dan klaim Zulhas tegaskan tugas rakyat hanya bayar pajak adalah hoax yang sebenarnya. Pro 1 masih bersama Anda mendengar dalam rangkaian Cek Fakta. Sesaat lagi Anda akan menyimak info cuaca.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Ya, pendengar, info cuaca untuk sore hari ini akan bersama Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka, Mbak Rusdiana Intan Asari.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Cianjur Majakuning hari ini Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian prakiraan cuaca wilayah Cianjur Majakuning esok hari, Kamis 18 Juni 2026 pada umumnya cerah hingga berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi serta dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, dan tentu pendengar, ini terkait dengan kesebelasan Iran yang mendapatkan apresiasi dari Presiden FIFA. Tentu pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan timnas Iran setelah laga fase grup Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru. Pertemuan tersebut berlangsung singkat dan penuh pesan motivasi bagi para pemain dan staf tim Iran. Infantino memberikan dukungan langsung kepada skuad timnas Iran yang tengah berjuang di fase grup turnamen dunia tersebut. Ia menilai para pemain tetap menunjukkan semangat tinggi meski menghadapi situasi yang sulit di luar lapangan. Ya, dan ia juga menegaskan bahwa Iran masih memiliki kesempatan besar pada dua pertandingan berikutnya. Pesan tersebut disampaikan untuk meningkatkan motivasi skuad tim Meli. Dan situasi tersebut membuat tim Iran harus bolak-balik antara Meksiko dan Amerika Serikat. Meski demikian, ia menilai timnas Iran tetap mampu menunjukkan kekuatan mental dan semangat tinggi di tengah tekanan tersebut. Ya, dan ia juga menyebut hal ini sebagai pesan kuat bagi dunia sepak bola internasional. Dan Kapten Mehdi Taremi juga mengungkapkan kesulitan yang dalam ini timnya selama turnamen berlangsung. Ia menilai situasi perjalanan dan administrasi visa memberikan tekanan besar bagi pemain dan juga staff.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Terima kasih kepada pendengar bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 17:42 waktu Indonesia Barat. Sebelum kumandang azan maghrib akan kumandangkan terlebih dahulu kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah yang akan membacakan Quran Surah Maryam ayat 1 sampai dengan 9. Masih bersama kami terpendengar dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Satu informasi tentu mendengar untuk Anda terus bisa bersama kami Pro 1 RR Cirebon, dan ini terkait dengan proses verifikasi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah telah mencapai 300 ribu unit dari target awal 400 ribu unit hingga awal Juni 2026 ini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan percepatan pelaksanaan program tersebut bisa ataupun ini difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan yang ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026 ini. Dia menuturkan program BSPS hingga awal Juni 2026 telah mencapai 13,51% dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni dapat selesai pada Oktober 2026 atau paling lambat November 2026.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
3: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
2: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
3: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
2: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
3: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
2: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
3: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
2: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih pendengar Anda masih terus menyimak rangkaian ragam musim dan informasi sore hari ini. Sebelum Anda akan menyimak berita daerah dalam bahasa Sunda pukul 19.30 waktu 18.30 waktu Indonesia Barat, terdengar. Bagi Anda yang baru saja menyimak siaran kami, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dan bersama saya Piana Wansa. Setelah tadi Anda kaum muslimin dan muslimat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rangkaian rekam musim dan informasi pendengar kami akan hadirkan dari rri.co.id. Ini terkait dengan pihak Istana Negara Jakarta menyampaikan bela sungkawa atau duka cita atas gempa yang terjadi di Palu. Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas gempa yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap penanganan dampak bencana tersebut. Dan Prasetyo mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan penanganan korban berjalan dengan baik. Koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah Sulawesi Tengah. Pemerintah juga terus memantau perkembangan kondisi di lapangan pasca gempa. Langkah-langkah mitigasi dan bantuan bagi warga terdampak terus disiapkan sesuai dengan kebutuhan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih terus menyimak ragam musik dan informasi dalam Cirebon sore ini, pendengar, hingga nanti pukul 19 saya temani Anda dan masih bersama Bung Dias selaku pengarah teknik untuk kesempatan sore hari ini. Dan dari rri.co.id, ini terkait dengan perhelatan sepak bola Piala Dunia 2026 dan TVRI mempermudah akses materi cuplikan pertandingan atau highlight Piala Dunia 2026 bagi media. Media yang telah terverifikasi melalui TVRI kini dapat mengunduh highlight pertandingan secara daring melalui tautan Google Drive. Pembaruan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan panduan akses media yang telah disosialisasikan kepada media pada awal pekan ini. Koordinator Media Center TVRI, Eski Suyanto, mengatakan dengan ini media memiliki alternatif tambahan untuk memperoleh highlight pertandingan. Adapun pendistribusian tautan Google Drive mulai diterapkan bertanggal 17 Juni 2026 ini dan dapat dimanfaatkan oleh media yang telah terdaftar. TVRI mengingatkan materi highlight yang terdistribusikan ini hanya dapat digunakan untuk kebutuhan pemberitaan sesuai ketentuan dalam panduan akses media. Materi tersebut tidak diperkenankan untuk ditayangkan melalui platform media sosial maupun kanal YouTube media penerima. Meski akses distribusi diperluas, TVRI menegaskan bahwa registrasi dan verifikasi tetap menjadi syarat utama untuk memperoleh materi resmi Piala Dunia 2026.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Akan segera bersama Anda pendengar dalam rangkaian berita daerah dalam bahasa Sunda.

0: RRI Cirebon. Ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Partos anu parenting pamarentah Kota Cirebon terus ngarojong katareka ngamumule budaya. Penguatan pendidikan keagamaan terus dilaksanakakeun di sakola-sakola nu aya di Kabupaten Cirebon. Warta selengkapna didukikeun ku Piana Alwansyah. Pemerintah Kota Cirebon teras ngarojong katarekah ngamumule budaya salaku bagian ti identitas wewengkon sekaligus penggerak sektor pariwisata. Hal eta katempo dina pelaksanaan kirab budaya Pangeran Pulasaren nulumangsung meriah di Kecamatan Pekalipan. Kegiatan nurutin diayakeun unggal taun eta jadi wadah pikeun masyarakat dina nampilkeun kekayaan seni, budaya jeung tradisi nu diwariskeun secara turun-temurun. Wali Kota Cirebon Effendi Edo nandaskeun kegiatan ieu mibanda peran penting dina numbuhkeun rasa cinta nom-noman ka seni jeung budaya daerah. Lewat kegiatan ieu dipiharep tarekah ngamumule budaya bisa teras lumangsung luyu jeung pamekaran sektor pariwisata serta ekonomi kreatif antukna bisa mere mangpaat pikeun masyarakat. PT Kereta Api Indonesia Daop Tilu ka Cirebon teras nunjukkan komitmenna dina ngadukung pendidikan nu mibanda kualitas lewat program EduTrain. Program pendidikan nu dumasar ka parjalanan kereta api ieu jadi salah sahiji sarana pangajaran nu dipikaresep ku rupa-rupa sakola pikeun ngenalkeun dunia perkeretaapian ku para siswa. Manajer Humas KAI Daop Tilu Cirebon Muhib Budin nandaskeun EduTrain minangka salah sahiji wujud kontribusi KAI dina ngadukung mekarna sumber daya manusia timimiti usia dini lewat metode pangajaran nu pikaresepen. Lewat program EduTrain KAI ngahadirkeun pengalaman diajar nu beda pikeun para siswa ku cara ngenalkeun dunia perkeretaapian secara langsung. Penguatan pendidikan keagamaan teras dilaksanakakeun di sakola-sakola nu aya di Kabupaten Cirebon pikeun ngawangun karakter siswa. Tarekah eta sakaligus jadi strategi dina nyegah asupna paham radikalisme jeung pengaruh negatif di kalangan nom-noman. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto nandaskeun pendidikan agama formal masih kawates ku waktu ku kitu-kituna sakola dirojong pikeun ngayakeun kegiatan keagamaan tambahan secara berkelanjutan. Salah sahiji program nu dijalankeun nyaeta serdadu atawa serentak duha jeung duhur. Lewat program eta siswa dibiasakeun ngelaksanakakeun salat berjamaah samemeh ngamimitan jeung rengse na pangajaran. Salian ti eta, Dinas Pendidikan OG ngajalankeun program Imran atawa Indonesia Mengaji Al-Qur'an nu gawe bareng jeung para ustad sarta kiai di lingkungan desa na sewang-sewangan. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Pembangunan desa inklusi di Kabupaten Cirebon diajen jadi langkah penting dina ngadorong kacumponan nuhak panyandang disabilitas. Program eta ngabantu pemerintah menangkan data luwih akurat ngenaan jumlah penyandang disabilitas di tingkat desa. Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon FKDC Abdul Mujib nandaskan, kiwari aya 8 desa nu diapingan pikeun jadi desa percontohan inklusi. Hasil penataan nunjukkan jumlah penyandang disabilitas jauh leuwih loba dibandingkan data awal nu dipibandaku desa. Eta kaayaan nunjukkan masih ayana warga disabilitas nu can ka identifikasi dina pendataan resmi. Dipiharep ayana desa inklusi bisa jadi sarana ngawangun masyarakat nu leuwih kabuka ka penyandang disabilitas serta hak-hakna bisa kacumponan secara leuwih rata. Warta pamungkas Lembaga Perlindungan Anak utawi LPA Kabupaten Majalengka ngarasa prihatin ka gedena pengaruh dunia digital pikeun barudak. Kaayaan ieu luyu jeung data nu nunjukkeun reana barudak usia dini nu geus ngakses internet. Ketua LPA Kabupaten Majalengka Anis Prayuda nandaskeun ayana peraturan pamarentah ngenaan tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak jadi langkah penting pikeun nang tayungan barudak di dunia digital. Aturan eta lain keur ngalarang barudak ngagunakeun internet tapi pikeun mere perlindungan ti rupa-rupa resiko nu ngancam. Selain ti judi online, pengaruh game online jeung konten pornografi masih jadi pasualan nu sering kapanggih. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu patepang deui enjing dina waktu sareng gelombang anu sami.
0: Haturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairul menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian harus dilakukan secara komprehensif dan tidak terbatas pada perubahan sejumlah pasal tertentu. Menurutnya, pembenahan regulasi perkoperasian perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini membelit sektor koperasi. Dan jelaskan pihaknya menyambut baik dimulainya pembahasan revisi Undang-Undang Perkoperasian dan menurutnya kepastian hukum baru bagi koperasi sudah lama dinantikan sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai landasan hukum sementara. Dan menurut Herman Khairul, ketidakpastian regulasi yang berlangsung selama bertahun-tahun telah berdampak negatif terhadap perkembangan koperasi nasional. Bahkan, kondisi tersebut turut memicu berbagai pelanggaran dalam praktek perkoperasian yang merugikan masyarakat.

Ya, mendengar adanya perbedaan terkait dengan satu Muharram, dan ini juga menandakan bahwa kekayaan bangsa dan hasanah Islam juga tentunya juga tidak menjadikan hal ini sebagai perpecahan nih pendengar ya. Seperti halnya ditulis di rri.go.id, pemerintah menyampaikan ucapan selamat tahun baru tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijrah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat tiba di Padepokan Garuda Yaksa tanggal hari Rabu tanggal 17 Juni ini pendengar. Dan umat Islam Indonesia memperingati tahun baru Islam Muharram 1 Muharram 1448 Hijriah pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juni 2026. Menteri Nazaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menjadikan tahun baru Islam sebagai momentum melakukan transformasi diri dan sosial. Menak mengatakan hijrah tidak sekedar dimaknai sebagai perpindahan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, tapi juga perubahan cara pandang dari mentalitas kabilah menuju kehidupan umat yang inklusif, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam pesannya, Nazaruddin Umar juga menggarisbawahi pentingnya rawatan tiga pilar persaudaraan yang menjadikan fondasi kedama Indonesia, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Dan ia berharap tahun baru ini membawa keberkahan, kedewasaan dalam berpolitik dan berwarga negara, serta memperkokoh kokoh Indonesia sebagai bangsa yang toleran dan maju. Amin, amin, ya robbal alamin. Anda akan terus menyimak pendengar rangkaian ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 19 saatnya kami akan bersama Pro 3 sekaligus saya Pian Alsa undur diri. Dan terus pendengar, jangan Anda lewatkan Kamis dini hari nanti pukul 00 Anda bisa menyimak dan bisa mendengarkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara kesebelasan Portugal melawan Kongo atau Republik Demokratik Kongo. Dan pada pukul 8 nanti, 8 paginya, Anda akan bersama dalam siaran pertandingan Piala Dunia antara kesebelasan Inggris versus Kroasia. Pro 1 masih bersama Anda, pendengar. Hingga nanti pukul 19 bersama saya, Pian Alwansyah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya pendengar, usai sudah saya Bian Abbas menemani Anda dalam rangkaian Cirebon sore ini pendengar, dan Cirebon malam ini akan bersama rekan saya Bung Iskandar Zulkarnain. Saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zee. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin

0: warga-warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
1: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
3: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
3: Seluruh program dan anggaran LPP RRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
4: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RRI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
5: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
4: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
6: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
7: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
6: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor. sektor sebutan gitu.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
8: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
7: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda berikut ini.
9: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 kepada PT Tebo Indah.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
11: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
12: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
13: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
10: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
14: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
15: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilan 6 juta, berat lah waktu itu. 3 juta masih boleh nggak? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
14: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
16: Dan ketika kita membelanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita baru cerita lagi nih, F&B ya belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25 ribu. Yang tadi aku bilang tentang mahal, asal kita bilang tentang kopi-kopi yang murah.
14: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
17: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini mendengar pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah, di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut petugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat tebus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
19: Iya. Pak Haji ini bersama ibu.
20: Iya.
19: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
20: ya alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadi sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
18: Dan pendengar, hari ini sejumlah jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilaporkan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
21: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jamaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jamaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jamaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
22: Halo, saya Awang.
21: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
22: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
21: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
22: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
21: Ya, terima kasih Mas Awang.
22: Ya, sama-sama.
21: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
24: Yeah.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Oka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili timnya bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon untuk malam hari ini di hari Rabu ya, 17 Juni 2026, dan saya akan temani Anda di Cirebon malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda pendengar. Dan untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami langsung hadirkan mimbar agama Katolik.

0: Mimbar Agama Katolik malam hari ini akan mengetengahkan tema Iman dalam Karya, pendengar. Dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Willy Brodus Febrilian Yuven Kono yang sudah hadir di studio. Selamat malam Pak Willy.
1: Selamat malam.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik tentunya.
0: Iya, terima kasih sudah hadir di RRI Cirebon malam hari ini.
1: Sama-sama.
0: Ya, pendengar RRI Cirebon, kini saatnya Anda bisa mengikuti Mimbar Agama Katolik yang akan disampaikan oleh Bapak Willy Brodus Febrilian Yuven Kono. Silakan Pak Willy.
1: Baik, selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi ya, berjumpa bersama saya dalam acara Mimbar Agama Katolik. Nah, tentu ini menjadi kesempatan bagi kita sekalian untuk belajar bersama, untuk sama-sama saling menguatkan terlebih di dalam iman yang kita miliki. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih, sebelum kita merenungkan bacaan maupun tema kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita siapkan hati dan juga pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa yang penuh dengan belas kasih, kuasamu yang begitu mengagungkan, Engkau yang senantiasa meraja atas diri kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas rahmat-rahmat yang senantiasa Kau curahkan ke dalam diri kami, sehingga kami boleh merasakan itu semua, terlebih sampai pada malam hari ini. Bapa, sebentar lagi kami hendak merenungkan sabdamu, mempelajari pengetahuan wawasan baru. Sudi kiranya Engkau menyertai kami, terlebih khusus mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami boleh untuk merenungkan sabdamu yang Kau berikan kepada kami. Dan harapannya melalui permenungan pada malam hari ini pula, kami dikuatkan, kami senantiasa ditemani oleh Engkau sendiri, agar kami dalam melaksanakan tugas dan perutusan kami, karya kami, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala doa dan permohonan ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. para pendengar yang terkasih, ya, dalam hidup tentu ada begitu banyak hal atau peristiwa atau pengalaman yang kerap kali membuat kita kemudian muncul rasa kagum, ya. Kemudian kita juga terinspirasi untuk melakukan hal yang serupa, atau bahkan kita tidak jarang berani dan mau untuk memuji ataupun mengapresiasi pada apa yang dilakukan. Nah, terlebih lagi ketika yang dilakukan atau hasilnya itu, ya, dapat dinikmati secara bersama. Nah, pada zaman sekarang ini kita dimudahkan dengan hadirnya teknologi, ya, yang memungkinkan kita untuk memperoleh akses dan juga serta informasi secara lebih luas, ya, jangkauannya lebih luas lagi. Masing-masing orang pasti juga memiliki kesempatan yang sama untuk kemudian bisa menjadi terkenal. Baik itu atas karya yang dicapainya, ataupun hal lucu yang dilakukan, atau bahkan, ya, yang lebih parahnya berkaitan dengan keburukan atau perilaku ataupun bahkan tindakan kriminal yang dilakukan sehingga merugikan banyak orang. Nah, ini ada biasanya kalau kita melihat konten di media sosial, ini kerap kali yang boomingnya cepat, viralnya cepat, ya, hal-hal demikian. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membawa kita sekalian pada sebuah permenungan yang didasarkan dari kisah nyata. Sebuah peristiwa, ya, yang terjadi dan kita bisa menemukannya sekarang ini, masih banyak kok sebenarnya di media sosial, adalah tentang seorang laki-laki, ya, kita katakan laki-laki atau bapak-bapak bernama Dasrat Manji. Ia sendiri adalah seorang warga negara India, ya, yang dimana dia mendapatkan julukan yaitu adalah lelaki gunung. Mungkin kita mungkin sudah ada gambaran, ya, tentang siapa dia, lelaki gunung. Usut punya usut, ternyata dia adalah seorang, ya, seorang lelaki yang menghabiskan waktunya, waktu hidupnya selama kurang lebih 22 tahun. Untuk apa? Yang dilakukannya sederhana tapi luar biasa, yaitu membuat jalan membelah gunung. Total panjangnya, ya, sekitar 110 meter, kemudian dengan rincian 9 meter dan kedalaman 7,7 meter, ya. Ini konteksnya gunung, ya, kalau gunung berarti artinya kan menjulang tinggi. Kalau kemudian kita diberikan gambaran tentang gunung, pasti jalannya akan kemudian terjal, aksesnya sulit. Bahkan kalau kita melihat di pegunungan, ya, kalau kita melewati jalan-jalan di sana, kalaupun sudah ada akses jalan, ya, yang sudah diaspal, kan biasanya berkelok-kelok tuh. Gak ada yang kemudian lurus gitu, kan gak ada. Yang berkelok-kelok. Bahkan tak jarang juga gunung yang belum tersentuh biasanya berbatu, terjal, curam, dan sebagainya. Nah, Bapak Manji ini sebenarnya dia memiliki pengalaman yang membawanya kepada sebuah keputusan untuk membelah gunung. Ternyata dia kehilangan istrinya. Ada sebuah peristiwa yang menyebabkan istrinya ini terjatuh karena letak desa mereka itu terpencil, ya. Kalau ingin mendapatkan fasilitas umum ataupun rumah sakit, mereka harus melewati gunung. Nah, ternyata jaraknya itu untuk menuju ke tempat yang dituju memakan waktu, atau waktu yang jelas cukup lama, ya, sangat lama, bahkan perjalanan yang harus ditempuh sekitar 55 km. Bayangkan 55 km. Kalau kita lewat gunung pasti aksesnya akan menjadi kemudian terbatas dan sebagainya. Nah, dengan hadirnya, dengan inovasi, dengan perjuangan, dengan pengorbanan yang dilakukannya, dengan membelah gunung tadi, ya, membuat jalan akses selama 22 tahun, ia berhasil. Dan jalan yang dibangunnya, jalan yang dibuatnya itu bisa dihemat. Jadi yang awalnya aksesnya menuju ke pusat kota ataupun ke fasilitas umum sekitar kurang lebih 55 km, dengan adanya akses yang dibuatnya itu dipersingkat menjadi 15 km. Bekalnya sebenarnya sederhana aja, dia menggunakan palu dan juga pahat, berusaha untuk melakukannya supaya bisa memberikan akses yang layak. Nah, kaitannya dengan istrinya adalah bahwa dengan akses yang begitu sulit, dengan jarak yang begitu jauh, istrinya tidak tertolong nyawanya. Karena kita melihat ya, 55 km jarak yang jauh. Ya, kecuali kalau dibandingkan dengan sekarang ini, ya kita memiliki akses tol ya. Itu kan sangat mempermudah jalannya, bebas hambatan. Tapi bagaimana dengan yang dialami oleh bapak ini? Yang terjadi pada peristiwa tahunnya antara 1960 sampai 1982. Ini adalah masa-masa di mana bapak Manji memperjuangkan supaya orang lain tidak merasakan pengalaman yang serupa dengan dirinya. Ya, kalau kita mau melihat awal-awal, mungkin kita akan mendukung. Kemudian tak jarang juga kita akan menolak, bukan hanya menolak, tapi bahkan menertawakan ataupun mungkin juga meremehkan dan sebagainya. Mungkin kita juga akan memiliki pemikiran bahwa hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Tapi ternyata ya, dia memiliki tekad yang kuat, dia memiliki kegigihan, dia memiliki kesetiaan, sehingga apa yang diinginkan, bukannya diinginkan, apa yang dicita-citakan dapat terwujud, dapat terrealisasi. Ada beberapa poin yang hendak saya sampaikan untuk menjadi permenungan bagi kita sekalian. Yang pertama adalah bahwa marilah kita berbuat bukan untuk dinilai. Tentu pemaknaan ini atau refleksi ini akan memicu perdebatan bagi kita sekalian. Ya kan, memang perilaku kita harus dinilai oleh orang lain. Kalau gak ada buktinya, bagaimana kemudian orang menjadi percaya dan sebagainya. Ya tentu kita akan memiliki begitu banyak pertimbangan ya, yang kerap kali justru itu hanya menjadi penghambat, bukannya pendukung. Tapi marilah kita melihat atau belajar dari Bapak Dasrat Manji ini sendiri. Awalnya ketika kita mendengar peristiwa ini atau menyaksikan peristiwa ini, kita sampai pada peristiwa atau perasaan kagum ya, bangga, simpati dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Bahkan mungkin ketika kita berada di posisi bapak tersebut, kita akan merasa senang karena hasil kinerja kita, hasil perbuatan kita, karya kita itu mendapatkan pengakuan. Semakin banyak orang yang mengenal, semakin banyak orang pula yang bisa merasakan manfaatnya. Kemudian banyak media yang pasti akan meliput. Bahkan sampai sekarang ini tahun 2026 kita masih bisa menemukan kok ceritanya di media sosial. Nah, tapi marilah kita renungkan bersama pertanyaan sederhana. Apakah dengan demikian kita mau untuk kehilangan dari orang kita yang tersayang? Dibandingkan dengan pengakuan dari orang lain, justru bukankah kita memilih untuk tetap bisa berada dengan orang yang kita sayangi? Ya, ini adalah sebuah pertanyaan sederhana yang kemudian membuat kita bertanya-tanya. Keikhlasan senantiasa mengarahkan kepada pengorbanan. Apa yang dilakukan adalah kondisi atau bentuk dari kondisi yang seharusnya bisa ditangani, akan tetapi belum ada pergerakan untuk mengawalinya. Kondisi yang kerap kali hanya menjadi tembok yang menjulang tinggi dan kemudian dalam benak dianggap sebagai halangan yang tak mungkin untuk diselesaikan. Apa yang dilakukan oleh Pak Manji ini bukan agar dunia menaruh mata padanya, bukan kemudian mendapatkan simpati, bukan supaya kehadirannya sungguh bisa diakui. Karena kita, kalau kita mau melihat ya, 22 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. 22 tahun adalah tanda kesetiaan dari keputusan yang telah dibuatnya, dari komitmen yang telah dimilikinya. Karena kalau kita mau berbicara waktu ya, kurun waktu 22 tahun, tentu ada begitu banyak hal, banyak peristiwa, banyak pencapaian yang bisa kita raih sebagai manusia. Terlebih dalam kaitannya dengan jabatan, mungkin kaitannya dengan relasi, mungkin kaitannya juga dengan harta dan sebagainya. Kan 22 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ini waktu yang sungguh sangat lama. Dan dia berani untuk memilih setia akan komitmen yang dimilikinya. Tentu marilah kita meyakini bahwa apa yang menjadi keputusannya bukan agar dinilai, melainkan agar usahanya dapat dirasakan. Karena kalau kita hanya kemudian berpedoman hanya supaya dapat dinilai, ya penilaian bukan terhadap dirinya, lebih cenderung ke arah yang kurang mendukung. Maksudnya begini, ketika kita kemudian hanya berorientasi supaya kinerja, supaya karya, supaya apa yang kita lakukan terbatas hanya pada penilaian, ya, kerap kali kita kemudian hanya melakukannya sebagai sebuah bentuk formalitas atau bahkan untuk menyenangkan hati orang lain supaya orang lain senang. Nah, ini menyenangkan hati orang lain supaya kemudian orang lain menilai diri kita, oh diri kita bagus ya, ternyata mencapai ini itu dan sebagainya. Bukankah kita artinya sudah mendapatkan pujian tersebut kalau kita mendapat berorientasi pada pujian? Lantas bagaimana dengan berikutnya? Apakah kita akan tetap berada dalam zona nyaman, ingin dipuji, melakukan hal yang dianggap baik oleh orang lain yang belum tentu benar? Ya, sebuah pertanyaan yang menjadi permenungan bagi kita, apakah ketika kita melakukan perbuatan baik tujuannya hanya untuk dinilai? Motivasi yang pertama-tama, maka marilah kita pertama-tama juga mendasarinya motivasi sederhana yang kita miliki, di mana didukung, disokong, diupayakan oleh cinta itu sendiri. Sama halnya dengan Pak Manji tadi, motivasinya sederhana, cinta, tekadnya agar orang lain bisa merasakan akses yang mudah, yang dapat mempersingkat waktu, sehingga nyawa orang lain bisa tertolong. Kan sederhana itu. Tapi meskipun motivasi yang sederhana, tindakan yang dilakukannya tidak sederhana. Karena bayangkan dengan alat yang sederhana, kita katakan sangat sederhana ya, tanpa bantuan alat-alat modern. Tapi dengan alat tersebut palu dan pahat, dia mau untuk membelah gunung. Ya, tindakan yang sangat tidak sederhana. Ia tidak mengejar kekayaan. Ia juga tidak mengejar pengakuan dari orang lain. Apa yang dilakukan justru supaya tak ingin menghalangi orang lain, melainkan ingin agar kehadirannya ini, agar apa yang dilakukan bisa bermanfaat bagi orang lain. Inilah poin yang menjadi dasar dari komitmennya. Sehingga kemudian atas kesetiaan terhadap komitmennya, terciptalah akses jalan yang memungkinkan untuk mempersingkat waktu. Kalau kita mau belajar darinya, artinya orang ini, Pak Manji ini, juga telah selesai dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dalam kurun waktu 22 tahun dia menggunakan waktunya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga kaitannya dengan orang lain, dengan pengorbanan terhadap orang lain. Karena kalau kita masih mementingkan diri kita sendiri, orientasinya hanya diri kita sendiri. Apakah aku senang? Apakah aku bahagia? Apakah aku kaya dan sebagainya? Aku dan aku. Sementara Pak Manji ini berbeda. Orientasinya berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Ternyata usut punya usut, ya dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia memiliki anak ya. Jadi dia tetap bekerja kok, sehari-hari tetap bekerja mencari penghidupan untuk keluarganya. Tapi setelah bekerja, maksudnya setelah cukup untuk keluarganya ya, apa yang menjadi kebutuhan keluarganya, dia melanjutkannya dengan berkarya, dengan melanjutkan komitmen, dengan bertindak atas cita-cita yang hendak dicapainya. Bukankah kalau kemudian kita telah lelah bekerja, telah capek, kerap kali kita mencari penghiburan, kita mencari hal-hal yang menyenangkan. Tetapi yang dilakukannya berbeda. Justru dia mau memberikan diri pengorbanannya untuk orang lain. Nah, kalau kita mau melihat, kalau kita mau belajar juga dari kitab suci, perikop kitab suci yang telah kita dengarkan bersama, kita renungkan. Bahwa perikop ini, perikop Matius bab 6, ini menjadi bagian dari khotbah Yesus di bukit. Ini menjadi hal yang disampaikan atau pengajaran Yesus kepada para murid. Bahwa sebelum diutus para murid ini, mereka diberi bekal terlebih dahulu untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, salah satu hal yang dapat kita pelajari dari perikop dan juga dari kisah Pak Manji tadi adalah dengan jelas ya, bahwa ketika kita melakukan hal baik, yaitu mewujudkan iman, itu dilaksanakan dengan tulus. Ini adalah hal yang perlu untuk kita garis bawahi secara bersama-sama. Melakukannya dengan tulus. Bukan supaya dinilai oleh orang lain, tetapi pertama-tama karena relasinya dengan Tuhan. Bukan kemudian supaya mendapatkan penilaian, pengakuan, semua mata terarah pada diri kita, melainkan benar-benar menjadi ungkapan dari apa yang kita imani terhadap Allah sendiri. Sehingga tema yang kita dalami bersama dalam perjumpaan kita malam hari ini, di mana kita diajak untuk iman dalam karya, artinya Allah telah mewahyukan diri kepada kita manusia dan kita menjawabnya dengan iman. Dan apa yang kita imani itu juga kita wujudkan dalam perbuatan. Kalau kita mengimani bahwa Allah ternyata Allah yang maha kasih, ya marilah kita bagikan kasih itu sendiri. Marilah kita melakukan hal-hal untuk mewartakan kerajaan Allah pertama-tama, supaya kemudian Allah yang dikenal, bukan diriku. Supaya kemudian semua orang dapat merasakannya, sama halnya yang dilakukan oleh Pak Manji. Ia telah selesai dengan dirinya sendiri. Ia melakukannya bukan kemudian supaya berpikiran, oh kemudian aku menjadi terkenal, oh kemudian banyak media yang meliput, oh kemudian banyak yang memberikan penghargaan, pengakuan, apresiasi dan sebagainya. Bukan. Melainkan supaya karyanya, supaya kehadirannya bisa berguna bagi orang lain. Nah, ini adalah ajakan bagi kita sekalian, bahwa kita dengan diri kita sekarang ini, dengan segala kekurangan, percayalah bahwa kita juga memiliki sisi positif. Kita memiliki ungkapan iman, ungkapan dalam karya, dalam perbuatan, dalam tindakan nyata yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang juga adalah tindakan kasih itu sendiri. Sehingga iman yang kita miliki bukan kisarannya, bukan dalam ranah relasiku dengan Allah saja, tetapi juga terwujud dalam tindakan sehari-hari, dalam perilaku-perilaku di mana kita melakukannya dengan tulus, bukan untuk dinilai. Sehingga iman dalam karya membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa kita melakukannya sebagai perpanjangan tangan kasih dari Tuhan sendiri yang telah memberikan kita rahmat bahkan sampai pada malam hari ini. Bukan dalam ranah saja sebagai kita menikmati saja, tetapi marilah kita juga membagikannya. Sehingga banyak tokoh-tokoh yang telah menginspirasi kita, dengan kemajuan teknologi kita bisa mencari kok banyak tokoh, banyak perilaku, banyak teladan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan, hal-hal baik yang bisa kita lanjutkan untuk perwujudan dari iman itu sendiri. Percayalah, bahkan itu ketika kita melakukan hal-hal sederhana yang kerap kali tidak pernah kita pikirkan. Semoga Melalui permenungan kita pada malam hari ini, kita semakin dikuatkan bahwa kita tidak sendirian, bahwa perilaku dan tindakan kita untuk memuji Allah, pertama-tama kita melakukannya dengan tulus dan bukan supaya kita dinilai baik oleh orang lain. Marilah kita tutup dengan doa. Allah Bapa kami yang Maha Murah dan Maha Baik,

Setelah doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita sekalian. Amin.

0: Pendengar, baru saja dihadirkan mimbar agama Katolik ya, dengan tema iman dalam karya yang telah disampaikan oleh Bapak Willy Brodus Febrian Yuven Kono. Terima kasih Pak Willy.
1: Sama-sama Pak.
0: Ya. Baik, pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan menuju ke Pro 1 Jakarta. Kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Nasional, kali ini dengan hostnya ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Dengan nanti ada narasumbernya yaitu bersama Ria Resti dan juga Liz Menawati. Tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas.
0: Ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya berat. Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Nah, ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Ria Resti Fauzi.
1: Duh, bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom Golden Boutique
1: Kemayoran.
0: Tempat kita,
2: ada berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etri Jayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Wow. Luar biasa.
0: Alhamdulillah,
2: teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang keren.
0: Memang keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hit loh.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton Mbak.
1: Nggak bisa dong kan, kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay. Ya,
3: ya. Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget ya sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana
3: bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
3: kamu masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya?
1: Iya, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya?
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Iya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Ya Mbak Liz ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada.
1: Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku?
1: Aku ditanya juga enggak loh sama Maria. Iya,
2: udah itulah itu
1: next
2: aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Mbak Ria ya. Siap.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
1: Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Bang. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz
0: sama Mbak Liz.
4: Oh. Ya.
2: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oke.
1: Oh, sama-sama Fauzi.
2: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Iya, okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Karena kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu rumah tangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Ini? Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ya. Ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana. Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo, cantik. Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria, Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet Ibu Ana.
5: Muda banget.
1: Betul. Ini
2: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, terima kasih.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 88.
2: Betul. Masih ingat loh.
0: Kan.
2: Terima kasih kan.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Ya. Harapannya ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada
0: yang mana daripadanya?
5: Dari mana itu apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana. Nanti
5: ya salam-salam dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar
1: kalian? Alhamdulillah baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Siap. Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
6: Itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru. Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Langsung ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi.
2: Yoi,
1: birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
2: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya
7: Lauli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
7: Terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin. Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Ruang Rindu, program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Wah, mantap. Kita kepoin
8: bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
1: Selamat malam.
8: Menawati ya.
1: Selamat malam.
8: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
8: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria, Resti Pausi dan Mbak Liv. Dan
1: terima kasih
8: semuanya,
1: Terima kasih.
8: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
1: Itu
2: ya,
1: masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
1: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang
0: gitu. Okay.
2: Nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
1: nyumbang-nyanyi
2: gak dibayar.
1: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus.
1: Banyak, ya.
2: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi,
2: terus
0: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sempat terpukau bang Sandi. Enggak nyangka
2: dan
1: juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Buat itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Lis gimana Mbak ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman enggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi enggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: Di Madiun.
3: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
2: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Apakah ada yang mengikuti jejaknya? Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah merit. Tiga-tiganya
3: akan
2: udah
3: merit. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
3: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang bungsu.
3: Iya, yang bungsu.
2: Iya.
3: Masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum nggak pernah tampil. Yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, kayaknya juga nggak begitu bisa.
3: Wah gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
2: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat main. Kalau dia
2: ingat dia malas.
3: Iya.
2: Kursusnya kayak terpaksa.
3: Karena emaknya
2: yang suruh.
3: Orang tua. Iya. Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi, ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya.
2: Iya, enggak tahu.
3: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Nggak ada yang
3: dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja
2: ya, sekolah sama kuliah ya,
3: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi nggak?
2: Maksudnya anaknya?
3: Iya anaknya.
2: Oh kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja
3: pas ada acara di kampus,
2: ada acara
3: nyanyi
2: kampusnya. Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh ya main gitar, ya main musik ya.
0: Fales say.
3: Mbak Ria kan panggil aku say. Karena kita paling mas. Yang paling kecil malah ini dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Ya, misi kebudayaan
3: kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
3: Ya, ya ke Turki gitu-gitu.
2: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya.
3: Betul. Aduh.
2: Seru pastinya.
0: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
2: musik,
0: berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Mbak Lis, ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: Tiara. Tiara 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria Macu,
2: aku masih nyanyi, masih masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kira ya. Masakannya,
0: masakannya, cateringnya.
2: Coba dikirim
0: ke
3: senang hati Mbak Ita.
0: Siap.
2: Masakannya.
3: Iya.
0: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
3: Tapi gini, Maria. Maria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
0: suara
3: vokal yang berkarakter.
0: Bagus. Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
3: Oh ini suaranya Lisa,
2: ini suaranya Lisa, iya, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
2: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas ya. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama orang.
3: Itu benar-benar suatu karunia.
2: Iya, iya. Talenta banget ya.
3: Betul Mbak. Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Mbak Lis, adakah yang royalitinya nyampe? Royaltinya nyampe gitu.
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua, semua ya. Oke, semuanya. Ya kan?
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke.
2: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record,
3: ya.
2: Iya, 1 BASF Award, 1 HDX Award.
3: Wah, luar biasa
2: alhamdulillah
3: prestasinya. Ya,
0: Mbak Lis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royalti udah enggak ada lah sekarang.
0: Oh, itu yang dulu ya.
2: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi. Apa?
2: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya,
0: RBT. Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, ya dari Papri.
0: Dari Mbak Ita. Kebetulan
3: masih dari situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
2: di paguyuban artis Jakarta Selatan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Siltonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
2: pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
0: Gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri dia enggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
3: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri? Iya, Om.
3: Tapi seru pastinya.
0: Oh iya.
2: Ada apa tuh, ya? Terus kita rekaman juga ya, Lis.
3: Ya,
2: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura.
2: Adipura kan kita pernah kali dapat.
0: Programnya. Oh iya ya. Tepat bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan. Memang yang program dari
0: Jaksa.
2: Pemerintah DKI Jakarta Selatan.
0: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
0: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab. Nah, wong Surabaya.
0: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh,
2: iya, Maria ya. Iya kan? Suaranya kan
3: iya
2: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya, seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
3: Ya ampun, Maria. Ya. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu ituin ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya, dia bilang gitu.
0: Siap,
2: nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, enggak,
2: sampai
3: enggak
2: akhirnya
3: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya.
3: Ya.
2: Itu di bulan Maret.
0: Maret ini.
2: Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka
3: bisa.
2: Ya. Niken sama Julian bisa, Ri, bisa, bisa, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung
2: oke okay, saat itu nggak pakai ABCD itu langsung mau sama siapa aja, Ri, di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya.
3: Bener,
2: cuma
3: bener.
2: Langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue,
3: mau nggak sih gitu. Ya mau aja kok. Baria
2: langsung ngapit.
3: Next, konser kedua.
0: Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
3: Oh, Panas Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yeah.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya. Oh ya kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya Bu.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Halo. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Apa Mbak Ita?
1: Ya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Mangga, silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, okay. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: Pangesto ya.
1: Langsung
0: silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok
3: keputus?
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, oh, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
2: Jojo Propapat.
0: Oh, iya, yang mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Sama Nafa ya. Oke, Tete.
2: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
2: Judi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue iya, teh. Buat Mas Yudi.
2: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak Lin.
0: Oke, Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: ya,
2: lagunya Mbak
3: Lin
2: tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya.
3: Pisang goreng,
1: pisang goreng.
3: Sama kopi
1: iya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu. Oh,
3: yang
1: enak
3: sejuk
1: banget
3: itu,
1: teh.
2: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
2: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga. Ya,
0: siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan
1: rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu gak, ya enggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke, okay, Bang. Oke, okay, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ica.
0: Oke, okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Uncle Gazi ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati pernah ya. Nyanyi keroncong enggak ya. Sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV ya.
0: Di
1: TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya?
3: Baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru.

0: langsung sama Mantos.
1: Mantos, Mantos ya.
2: Leknya ternyata.
0: Mantos.
2: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
2: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
2: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali
2: ya. Iya,
1: iya, maksudnya tuh Mbak Ria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
2: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Iya. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
2: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu ternyata.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya.
1: Masih
3: jadi rekamannya
1: ya, ya,
3: rekamannya berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai empat, bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
2: Oke, okay.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil,
2: ya, proses
3: dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
2: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
2: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedang melautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
2: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
2: ada
3: ya.
1: Aku juga nggak ada.
3: Iya
1: ada ya.
3: Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman
1: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
2: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling itu ini sih yang di
2: Shintaro, Wo Aini.
3: Shintaro, iya Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
2: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
0: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
0: Itu duet sama Juan Untung waktu.
2: Wah,
0: itu.
2: Oh, Juan
1: baru
2: Untung.
1: Kemarin
2: kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rabu lalu. Oh,
3: okay. Masih barengan tuh. Masih nyanyi bareng tuh lagunya.
0: Rusuh ya, ceritanya ya.
2: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
2: Silahkan.
3: Ayo list dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
3: Kamu mau.

0: di Pana Asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta.

Tas hitam, kulit buaya, itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra,

0: Beneran enggak pengen harta ya. Nih.
1: Aku mau.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama Sari.
0: Iya, Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang tapi saya selalu mencintai.
0: Amin. Enggak ada yang diundang, Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
1: Iya, doa. Ya,
3: sehat selalu, sehat selalu.
0: Bang. Amin.
3: Tetap semangat
1: Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
3: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, novel candunya itu ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
0: gitu. Oke.
1: Okay.
3: Boleh salam-salam Mas.
0: Siap.
3: Boleh,
0: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
0: Okay.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin,
3: ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Wahyu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya, waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke. Okay.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
0: Yalis? Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
4: ya, betul. Sini
1: kan. Nyak agak nyiku.
4: Tenggak-tenggak gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Siap.
4: Oh ya, perlu salam balik ya tadi itu yang
1: siap,
4: tadi.
1: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni juga di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
0: Siap.
4: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Aku ya.
0: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Liz.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
1: Pasti.
5: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan Rp1.750 aku kejar benar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD
1: nah,
5: sendiri
1: itu.
0: Oh
1: ya. Biasa.
5: Aku bayar Rp500 terus uang BP3 nya 250. Dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu Rp15.
1: Wow,
5: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya, betul banget, gitu.
5: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di Akurama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Liz?
5: Mbak Liz
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
5: Mencari uang.
6: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
1: ya,
6: betul. Sekarang tuh jadi lebih kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, sama, sama sih sama. Ya, sama.
1: Luar biasa ya.
0: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
0: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh semuanya tuh
2: B.
1: Kita yang punya.
2: Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, dari tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan lagi Mbak Lis.
3: Tahun dulu ya saya ucapkan dulu.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Wah, ganteng langsung PM lo Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi, tambah lama tambah ganteng
1: gitu. Aku yang kesel terus sampai
3: kaum Hawa.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Joe juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak Ria,
0: Mas Gila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molokok?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
1: Mbak Ita.
5: Iya. Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
5: Ria Resti Fauzi.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Mirnawati.
0: Ya, oke.
5: Okay. Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
5: Iya, salam aja buat
0: Siap.
5: Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak
5: Ita. Okay. Mas Yudi.
0: Siap,
5: ya,
0: betul.
5: Ya.
0: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
1: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes, yes.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
1: S. Ya. Judul lagunya depannya S.
4: Ampun tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
4: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Nah, senyuman.
1: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, itu lagunya.
0: hilang peluangnya.
4: Kalau judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh. Iya donat.
0: Kan enggak kan, bisa bak Jawa pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih ya. yang pertama salah.
4: Lagu Sainte terakhir album lah. Ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Yeah. Artisnya sebutin apa
0: lagunya? Lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
4: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Ri.
4: Apa sih?
0: Aduh, Bang. Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah. Kasihan Mbak.
0: Iya,
1: ya udah Mbak.
0: Oke okay lah ya.
4: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
4: Mbak Liz pasti bisa deh.
1: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
4: Empat.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh padahal.
4: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
1: Ya udah donatnya jadi, dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
1: Sendu. Maria kasihan, semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Oke, Mbak.
0: Album
4: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
4: Cinta. gitu kan?
1: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
4: Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
0: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali?
1: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
4: Masih ingat ya, Mas.
1: Masih ingat loh.
4: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
1: Ya tetangga
4: kali ini.
1: Tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
4: Iya, Gayatri.
1: Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
1: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
0: Ya, kan.
4: Talenta Aludia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
4: Donat lagi. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop. Bener banget.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
1: rindu
0: dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
4: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Restivausi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa?
2: Oh iya,
1: siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Dia mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Kalau begitu
2: terima kasih,
0: sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: cuma sampai semifinal.
0: Sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yay.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari

0: pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda di malam hari ini. Dan pendengar, kini kita akan dengarkan bersama mini drama. Kali ini dengan judul Panggilan Terakhir Produksi RRI Manado.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telpon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
2: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
1: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek.
2: Kak bapak mau bicara, kak.
1: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
2: Cuma sebentar.
1: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, deh ya.
2: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
2: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
2: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuman 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
2: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
2: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu. Loh, pak, pak, kenapa pak? Tolong, tolong.
1: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
2: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
1: Hah? Apa?
2: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
1: Ya ampun, kok bisa sih dek?
2: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
1: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
2: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
1: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
2: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah itu aja.
1: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Aduh, kali ini beda nomor nih. Halo?
4: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
1: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
4: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
1: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
4: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
1: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
4: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek. Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
1: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
4: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
1: Dek, maafin Mbak ya. Mbak enggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
2: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak enggak akan senyesal ini.
1: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
2: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
1: Kenapa, Dek?
2: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
1: Ya Allah, Bapak.
5: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
1: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.
6: Nadi Astacita.
7: Saudara pendengar, memiliki banyak sumber daya manusia dan keanekaragaman teknologi tradisional ataupun apapun yang ada di sekeliling kita, itu adalah kunci bahwa bangsa dan negara kita ini bisa menjemput masa depannya, bisa menjemput keindahannya di hari esok dengan berangkat, dengan melalui kreativitas ataupun segala apa yang berangkat dari dikuasainya teknologi dan pengetahuan bagi setiap individu masyarakatnya. Kreativitas yang itu terjadi di mana-mana, di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di ruang-ruang sempit sekalipun, itu akan bisa meningkatkan, akan bisa memacu sisi manfaat yang positif untuk keberlangsungan hidup siapapun adanya. Dengan kreativitas, apakah itu ekonomi ataupun di dunia pendidikan, itu telah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup individu, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahkan kota dan desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kepemilikan dari semangat berkreatif warga masyarakatnya. Saudara pendengar, dengan semangat kreatif, dengan hidup kreatif, dan berpikir kreatif, tentunya kita bisa menjemput masa depan bangsa dan negara ini. Berangkat dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, dari aktivitas masing-masing, kita bisa menggapai prestasi ke depan melalui kreativitas yang kita lakukan. Terima kasih.
6: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
3: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
2: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
3: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
2: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
3: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
4: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri. keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan Cirebon malam ini dan jangan lupa nanti mulai pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 00 ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti acara siaran langsung ya, Piala Dunia 2026 yang nanti akan mempertandingkan fase grup K Portugal versus RD Kongo di Stadion Hostun. Dan juga kemudian yang kedua nanti akan ada pertandingan fase grup L Inggris versus Kroasia yang nanti akan dilaksanakan di Stadion Dallas ya pada pukul 3 pagi. Oke, berikan semuanya akan disiarkan langsung melalui Pro 3 Jakarta dan juga disiarkan juga melalui Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan ke

0: lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

0: Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026, pertandingan fase grup K Portugal versus RD Kongo, dan juga pertandingan fase grup L Inggris versus Kroasia. Tetaplah bersama RRI.
2: Pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kongo.
1: Baik pendengar. Baik pendengar, langsung saja kita saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kongo, dan sesaat lagi akan kita laporan pandangan mata bersama Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senpi.
2: Iya, terima kasih Wisnu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di kota Houston, Amerika Serikat, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan di grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Kongo. Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama, di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha, umpan pendek ke belakang kepada

Malikus selalu bertambah tidak pernah turun, dan imannya yang paling lemah adalah imannya iblis dan syaitan. La yazid wa yankus, tidak pernah bertambah, malah semakin menurun. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan fi ahsani taqwim, dalam wujud dan rupa yang sangat sempurna. Dikombinasikan serta disempurnakan tidak hanya bentuk fisik dan jasad saja. Allah hadirkan dalam tubuh manusia berupa akal, berupa hati serta nafsu. Akal yang bisa memilih, yang akan nanti kita tentukan dalam sebuah tindakan, baik buruknya tingkah laku dan tindakan manusia itu dicerna melalui akalnya. Dan hati sebagai salah satu porosnya dalam tingkah laku manusia, ditentukan dari niatnya mau melakukan apa. Dan yang ketiga, Allah kombinasikan manusia ini dengan diciptakan yang namanya nafsu. Berbeda dengan malaikat yang tidak punya nafsu, berbeda dengan iblis dan hewan tidak punya akal dan tidak punya hati. Manusia fi ahsani taqwim, diberikan nafsu, diciptakannya akal serta hati. Kita kombinasikan dalam kehidupan sehari-hari bersatu untuk menentukan bagaimana perjalanan hidup kita, mau baik buruknya. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan perbuatan kita dalam sehari-hari tentu dalam sebuah lingkaran kebaikan yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan kebaikan tersebut Allah meridhoi langkah kita, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia Radio Republik Indonesia serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 sebagaimana yang tadi Kang Ihsan sampaikan dan bacakan di awal dan di mukhaddimah. Wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka dan tidak diduga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka pesan ini selaras dengan kondisi ekonomi yang kita hadapi saat ini. Belakangan ini kita bersama-sama merasakan semakin beratnya kehidupan, memikul beratnya ekonomi. Harga berbagai kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya mengalami kenaikan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap daya beli dan menimbulkan kegelisahan, kecemasan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga dan sebagainya. Namun sesungguhnya para pendengar, ujian ekonomi seperti ini bukanlah hal yang baru, bukanlah hal yang kemudian baru datang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Madinah juga pernah mengalami kondisi yang seperti ini, kenaikan harga dan kesulitan ekonomi. Dan di dalam kitab Kanzul Ummal dikisahkan bahwa harga-harga di kota Madinah melambung dan kesulitan semakin berat dalam situasi seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan sebuah kecemasan, kekhawatiran bahkan kepanikan, tetapi mengajarkan kesabaran, kebersamaan serta keyakinan, keteguhan yang kemudian terus dikuatkan dalam keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa Allah telah memberikan karunia keberkahan dalam kebersamaan. Rasul menyebutkan bahwa makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang cukup untuk lima atau enam orang. Maka dari situasi yang sulit di zaman Rasul ini, beliau telah mengajarkan tiga hal yang penting. Yang pertama adalah kesabaran, yang kedua optimisme, kemudian yang ketiga adalah kebersamaan. Kesulitan ekonomi tidak boleh menjadikan kita saling menjatuhkan, menghalalkan segala

0: segala cara. Bila perlu sikut kanan sikut kiri, bila perlu tabrak kanan dan tabrak kiri, yang penting perutnya cukup, yang penting perutnya kenyang, menghalalkan dan mendabrak rambu-rambu syariat Islam. Ini yang kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kemudian memutus silaturahmi hanya memikirkan dirinya sendiri. Justru pada saat seperti inilah semangat gotong royong, saling membantu dan berbagi kepada sesama harus kemudian diperkuat. Rasul menyampaikan pesan dan kabar gembira kepada para kaum tujar atau kaum pedagang yang merupakan ini sebuah mata rantai dalam pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak. Kabar gembira tersebut tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. At-tajirul amin as-suduqul muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur, pedagang yang amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang siddiq dan para syuhada kemudian nanti yaumil qiyamah, ada pada hari kiamat. Oleh karenanya itu para pendengar setia serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon, di tengah keadaan yang sulit seperti ini, jangan sampai ada praktik penimbunan barang, kecurangan dalam timbangan ataupun pengambilan keuntungan secara berlebihan yang merugikan banyak orang. Jangan sampai engkau melakukan tindakan korupsi, merampok hak orang lain, mengambil milik orang lain, menghalalkan segala cara, manipulatif dan sebagainya, hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya serta kepuasan dirinya dan keluarganya. Hal ini tentu akan merugikan banyak orang dan menjadi sumber kesulitan baru dalam ekonomi. Maka saat menghadapi kesulitan ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang bagaimana sebuah arti kesederhanaan. Beliau mempraktikkan hidup sederhana meskipun memiliki kedudukan yang sangat mulia. Teladan ini perlu kita terapkan dalam kehidupan modern dengan menghadirkan dan menjauhkan dari sikap ria atau pamer hidup mewah dan berlebihan. Di zaman sekarang ketika media sosial sering menampilkan kemewahan dan gaya hidup hedonisme atau konsumtif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ini menjadi sesuatu yang berbeda. Tidak semua keinginan itu menjadi sebuah kebutuhan, tetapi sebuah kebutuhan pasti dibutuhkan dalam waktu yang sangat dekat dan dilakukan atau dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasul, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang-orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan arti sebuah kesederhanaan ini di kehidupan kesulitan pada saat itu, dan sangat relevansi ketika kita hidup di zaman modern saat ini yang sedang mengalami sebuah kesulitan ekonomi. Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Banyak orang yang sesungguhnya hidup berkecukupan tetapi merasa kurang karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain yang berada di atasnya. Rasul mengingatkan kita untuk hidup seperti seorang musafir atau seorang pejalan, orang yang sedang dalam perjalanan. Bagaimana seorang musafir tidak membawa terlalu banyak beban, ia hanya membawa apa yang diperlukan dan dibutuhkan dalam sebuah perjalanan. Demikian pula kita diajarkan hidup secukupnya, tidak berlebihan dan tidak diperbudak oleh harta. Sebab pada hakikatnya harta yang benar-benar menjadi milik kita hanyalah yang kita makan, yang kita gunakan dengan baik dan yang kita sedekahkan di jalan Allah. Wahai anak Adam, tidaklah ada dari hartamu kecuali yang engkau makan kemudian lenyap, atau pakaian yang engkau pakai kemudian usung, atau yang engkau sedekahkan dan jadi simpananmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan juga kepada kita melalui firman-Nya surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan, kulu washrabu, makan serta minum, wala tusrifu, tetapi janganlah engkau berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka dengan kondisi yang seperti ini, jelas, padat dan berisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengalami keadaan ekonomi yang sulit pada masanya, dan kita saat ini sedang menghadapi keadaan seperti itu. Maka lakukanlah, kemudian menumbuhkan rasa syukur serta perkuat rasa kesederhanaan, kepedulian. Dengan ini mudah-mudahan kita bisa mencontoh daripada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat relevan kita gunakan dan kita terapkan dalam keadaan yang seperti ini. Itu untuk di awal, Mas Pian.
1: Baik, terima kasih Kang Ustaz Ihsan Tobi'i yang sudah menguraikan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami persilakan Anda terpendengar bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 849 3259, ataupun juga di 0231 486 3274, dan juga di channel YouTube kami. Terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami di channel YouTube kami. Ada Ibu Indra, ada Pak Sumadi. Sumadi juga terima kasih, Pak Sumadi, yang selalu menyimak dari rumah, dan semoga sehat selalu. Ada juga Bapak Jumadi yang langsung bertanya, Pak Ustaz, tapi kita nanti, Pak Ustaz, ya. Ada juga Pak Haji Asrori dari Lele Indramayu yang sudah bersama kita dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif melalui channel YouTube RRI Cirebon. Dan juga ada Jimmy Stepanus X7N. Wah, ini 3 kali. Terima kasih bagi Anda sudah mendengar. Dan silakan mendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 849 3259, dan juga di nomor WA kami 0813249 5195. Baik, dan tadi sudah diuraikan kajian dalam Mutiara Pagi Interaktif meneladani hidup Rasulullah di masa ekonomi sulit ini, ya pendengar, ataupun ya Kang Ustaz. Dan tadi Kang Ustaz juga sudah mengatakan intinya jangan selalu mendongak ke atas gitu, ya Pak Ustaz, ya.
0: Betul.
1: Tapi sering-serilah menurut ke bawah, karena itu kita ungkapkan rasa syukur kita juga, ya, seperti Pak Ustaz, ya. Baik, dan silakan pendengar, Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon di 0231 849 3259. Baik, kita akan menyapa Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Kang Ustaz, sehat selalu Kang Ustaz. Ibu Sari dari Kedawung ingin bertanya terkait dengan masa-masa sulit. Apakah juga katanya kalau di masa-masa yang sulit ini, Kang Ustaz, katanya kita harus selalu beristighfar, memohon ampun, katanya rezeki bisa dilancarkan. Apakah memang demikian adanya begitu, Kang Ustaz? Terima kasih pertanyaannya dari saya, segitu aja katanya. Terima kasih Ibu Sari dari Gerawang. Tapi kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon kami untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
2: Kakak Pian.
1: Baik, Ibu Reni.
2: Dan Kang Ustaz, iya, sehat semuanya, ya.
1: Sehat, alhamdulillah, Bang Estu.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mangga,
2: ini
1: silakan.
2: Temanya sangat eksklusif gitu, ya. Sesuai dengan realita saat,
1: iya,
2: ini.
1: Iya.
2: Memang keadaan ekonomi di negara kita saat ini dirasa, ya mungkin ya, termasuk kalau ekonomi sulit itu benar-benar terasa karena harga-harga harga-harga naik,
1: yeah.
2: bukan apa, bahkan ganti harga, ya, Mas. Kalau dari 13 menjadi 16 itu kan ganti harga. Kalau naiknya sedikit aja, yeah, gitu kan. Nah, itu bagi masyarakat yang ekonominya memang pas-pasan, bahkan bagi yang tidak punya penghasilan tetap itu merasa apa, ya, dibandingkan dengan para pejabatnya tuh ironis, ya, kecewa gitu. Kok yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. tidak ada artinya, mungkin berkamuflase, kalaupun menolong ya ya sekedarnya aja lah gitu. Karena sudah terbongkar sekarang yang seharusnya tuh masyarakat Indonesia katanya satu orang bisa tuh mendapatkan 20 juta padahal sih gitu. Tapi nyatanya ya nonsen lah gitu. Nah itu pertanda apakah saat ini ketika pemimpin kita sudah apa namanya seolah-olah menutup mata dan hati, sampai ada anak SD yang di daerah mana itu di luar Pulau Jawa itu hanya ingin membeli buku tulis, membeli tas, itu tidak mampu, jadi dia bunuh diri begitu. Betapa ironisnya, dan mungkin para pejabat tidak tahu di daerah ada yang seperti itu. Nah itu seperti apa, petanda apakah ini, apakah memang tanda-tanda akhir zaman atau apa. Yang kedua tadi ada yang menarik ketika Kang Ustadz menjelaskan bahwa kalau setan itu imannya tidak naik-naik, makin turun gitu. Kalau manusia juga ya terkadang
1: naik dan ya, turun ya, betul.
2: Naik turun, seperti karet timba di sumur mungkin gitu ya. Nah, apakah setan itu memang juga beriman, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, okay. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani dari belum, terima kasih sudah berkirim pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan di line telepon kami. Silakan Kang Ustadz, dari Ibu Sari kedabung dulu Pak Ustadz, terkait dengan istighfar. Katanya memperlancar rezeki di masa sulit ini, apakah betul adanya?
0: Katanya. Iya. Silakan. Dengan demikian, istighfar itu secara makna diharuskan kita ini niatkannya hanyalah satu, permohonan ampun, permohonan maaf, serta istighfar memohon ampun dari segala macam perbuatan salah dan dosanya yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Jadi luruskan niat bahwa istighfar itu niatkan untuk memohon ampun kepada Allah, bukan niat beristighfar itu agar diperlancar rezekinya, berbeda. Dan istighfar itu adalah kalimat zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Adapun apakah dengan kita beristighfar itu kemudian akan memperlancar rezeki, itu memperlancar rezeki atau kemudahan dalam hidup adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan dan menentukannya. Tugas kita adalah berikhtiar, berupaya, dan tadi dengan upayanya itu dengan berzikir melalui kalimat-kalimat istighfar. Jadi jangan salah niat ya, jangan sampai kita istighfar agar dapat rezeki serta dapat kemudahan. Kita istighfar, beristighfar karena zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta menghadirkan bahwa dalam diri kita ini banyak salah dan dosa. Dengan istighfar mudah-mudahan Allah ampuni. Dan ketika istighfar ini bagian atau merupakan daripada upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka nanti Allah akan memberikan kemudahan jalan hidupnya. Sebagaimana tadi firman-Nya sudah disampaikan melalui surat Thalaq ayat 2 sampai ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dengan kita bertakwa kepada Allah, menjalani kewajibannya serta mengingat berzikir kepadanya, takwa kepadanya, ya ja'allahu makhraja, Allah akan keluarkan kita dari keadaan yang sulit ya, akan membukakan jalan keluar baginya. Kemudian tidak hanya itu, lanjutannya wa yarsukhu min haitsu la yahtasib, dan nanti Allah akan mengadugerahkan kepadanya, kepada orang yang bertakwa tersebut, dengan apa? Zukhu min haitsu la yahtasib, dengan rezeki dari arah yang tidak disangka dan tidak diduga itu.
1: Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Sari dari Kedawung yang sudah bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Jam pertanyaan dari Ibu Reni Pak Ustadz, terkait dengan pemimpin ya tadi ya Pak Ustadz ya.
0: Iya. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma dhillah illa dhilluh." Ketika manusia ini setelah kehidupan dunia selesai, kiamat ya, kiamat kubro, kiamat besar, kemudian semuanya akan dibangkitkan yaumul ba'ats, dan kemudian akan dikumpulkan pada satu tempat di mana tempat tersebut sangat panas. Dalam sebuah riwayat, mataharinya itu hanya sejengkal tangan kita, dan semua orang itu pada mencari tempat untuk berteduh. Ya, tidak ada yang bisa mendapatkan keteduhan kecuali 7 orang itu. Dan 7 orang ini Rasul menempatkan pada urutan pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Nah, ketika pemimpin adil adalah orang yang pertama kali mendapatkan naungan pada saat yaumul mahsyar. Mafhum mukhalafahnya atau lawan dari sifat imamul adil adalah al-imamu zalim. Imam, seorang pemimpin, seorang pejabat, seorang pemangku kebijakan yang zalim. Berarti apa? Orang yang demikian berarti udah siap untuk menerima panasnya nanti di yaumul mahsyar. Apakah ini merupakan sebuah tanda akhir zaman? Tanda akhir zaman sudah disampaikan oleh Rasulullah ketika wafatnya Rasulullah, itu akhir zaman. Maka ya kita hidup di akhir zaman yang seperti ini. Tinggal bagaimana ketika kita ini pengen jauh daripada murka Allah, pengen dijauhkan daripada azab Allah, maka solusinya adalah walau anna ahlil Qur'an wattaqau. Semua penduduk negeri ini harus wattaqau, bertakwa kepadanya. Wattaqau la fatahna alaihim, ketika semuanya itu bertakwa kepadanya, la fatahna alaihim, Allah akan bukakan kepada mereka, kepada kita, kepada masyarakat negeri Indonesia. Yeah. Apa yang dibukakan? La fatahna alaihim barakatim. Yang pertama adalah keberkahan. Allah angkat penyakitnya, Allah angkat kesulitan masyarakat Indonesianya. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu. Tetapi kalau mereka dusta, pemimpinnya tidak mau jujur, penyelenggara pemerintahnya mohon maaf dalam hal ini hanya mementingkan kepentingan dirinya, maka apa? Syadid azabnya sangatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebelum kita berada pada titik sebuah sesuatu yang tidak diinginkan, mari kita kembali. Fafirru anna ahlul qura amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepadanya. Ini adalah sebuah solusi supaya kita jauh dan terhindar daripada mala bahaya dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu.
1: Baik. Dan kemudian apakah setan mempunyai iman? Karena katanya imannya turun terus katanya.
0: Oh gitu. Iya. Setan itu disampaikan katanya dalam sebuah riwayat adalah makhluk yang paling cerdas dan yang paling pintar daripada malaikat dan manusia. Kenapa diazab? Karena setan hanya memiliki satu sifat yang kemudian Allah murka, yaitu kesombongan. Wa idzulna lil malaikati isjudu li Adama. Semua para penduduk surga itu semuanya pada saat itu semuanya bersujud kepadanya, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis merasa bahwa saya lebih besar, saya lebih hebat daripada Adam, kemudian minal kafirin, kafir dan kemudian dimurka sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Itu. Kenapa ya begitu besar ya? Baik, kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung, barangkali nanti akan bergabung kembali. Kita sapa pendengar yang satunya. Assalamualaikum, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Alwansa.
1: Ibu Indra, silakan dengan Kang Ustadz Ihsan Tobi.
2: Mangga. Oh ya, sama-sama bundur nih Bung Pian. Waduh, lihat dunia sedang kacau, tapi ternyata para pengisi acara di RR ini tambah subur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ihsan Tobi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra. Ya, ya.
2: Sekarang kok jarang muncul di FB?
0: Sekarang sih sudah berteman ya Bunda ya.
2: Iya.
1: Menantikan berarti. Ya.
0: Postingan terbaru.
1: Silakan.
2: Iya. Nyatanya Kang Ihsan dan Bung Pian, walau dunia sedang tidak baik-baik saja, kita masih bisa menikmati kegembiraan dari diadakannya Piala Dunia ini. Iya, jadi segala sesuatu juga Allah telah merencanakan yang baik-baik buat kita. Itu yang mesti kita pegang. Nah, bagaimana menyikapinya juga itu kan tergantung hati kita. Karena dikatakan kan tidak ada kesulitan yang abadi. Selalu kesulitan itu berujung dengan kemudahan. Dan juga tidak ada kebahagiaan yang abadi, karena kita selalu dicoba. Tapi cobaan itu kan untuk menguatkan hati kita, untuk menguatkan jiwa dan raga kita dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kalau kita yakin bahwa Allah yang merencanakan segala sesuatunya, tentu akan jadi baik-baik saja. Begitu kan Kang Ihsan, mohon dijelaskan. Karena tadi ada Bu Sari ya, Bung Pian, itu kakak kelas itu, waduh, jadi teladan itu waktu sekolah juga. Sampai sekarang udah umur berapa beliau masih eksis terus. Kalau Bu Aminah ingin masuk tapi kehabisan kuota, katanya salam untuk Kang Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi enak ya tadi nyentil ya Pak Ustaz ya. Walaupun dunia tidak baik-baik saja, tapi pengisi acaranya tetap bunder-bunder.
0: Tetap bunder sejahtera. Amin.
1: Silakan Kang Ihsan.
0: Iya, sangat tadi disampaikan oleh Bunda Indra bahwa betul ya apa yang disampaikan oleh beliau ini, bahwa kehidupan dunia ini tidak abadi. Meskipun bahagia juga, bukan kebahagiaan yang abadi, dan kesengsaraan serta kesulitan juga itu bukan kesulitan kesengsaraan abadi. Kehidupan yang kita sebenarnya adalah walil akhiratu khairu wabqa. Sungguh negeri akhirat adalah lebih baik dan wabqa, dan kekal di sana. Itu jelas ada dalilnya dan sah serta maknanya jelas, dan kemudian diyakini oleh kita sebagai seorang yang beriman dan muslim. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini, bahwa ketika kita sedang berada di keadaan yang sulit, keadaan yang susah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ketika semua seorang mukmin ini merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau akan diuji, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa ujian. Yang pertama, minal khauf, dari rasa ketakutan. Ya, dengan keadaan yang sulit ekonomi seperti ini, diuji kita ketakutan apakah bisa dan mampu melewati semua keadaan yang sulit ini. Khauf, jangan sampai kemudian takut yang berlebihan, bercemas dan sebagainya. Rasul, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan gaya hidup yang sangat sederhana agar kemudian dicontoh oleh masyarakat modern kita saat ini. Tidak hanya sebuah ketakutan, khauf wal ju' dan kelaparan. Manaqsim minal amwal, kekurangan harta. Manaqsim minal amwal, manaqsim minal amwal wasamarat, dan buah-buahan, wabasyiris sabirin. Tetapi jangan engkau kemudian berputus asa, jangan engkau itu kemudian tidak semangat dan tidak mau hidup di dunia, alias bunuh diri. Jangan sampai ada sebuah kabar gembira, wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi saya mengutip dengan sebuah kalimat yang sangat filosofis, hidup ini seperti kopi hitam. Pahit dan manisnya tergantung cara kita menikmatinya. Itu barangkali.
1: Ayo ngopi kapan ya? Baik, Kang Ihsan, kita akan menyapa Pak Jumadi yang sudah bertanya ya, Mas Dadi, melalui live chat YouTube kita. Assalamualaikum Kang Ihsan. Mohon maaf di luar tema, katanya ketika sholat berjamaah tuh saya sebagai makmum pasrah kepada imam karena pahalanya sama, atau gimana tuh Pak Ustadz pendapat ini, katanya Pak Ustadz Mangga. Terkesun.
0: Iya, tugas seorang imam adalah sebagai pemimpin yang dia bakal bertanggung jawab terhadap sholat yang dipimpinnya. Sah atau batal, atau sempurna atau tidak, tergantung ditentukan oleh seorang imamnya. Dan dalam pemilihan imam ketat, bagaimana bacaannya fasih, kemudian ilmu agamanya yang faqih fiddin, kemudian usianya yang lebih lebih tua. Tidak ada pemilihan seorang makmum. Makmum mah siapa aja, mau anak kecil, orang dewasa, sudah tua, gak bisa baca Quran, baru masuk agama Islam, silakan jadi makmum. Dan tugasnya makmum hanya mengikuti imam. Imam sujud, makmum ikut sujud. Imam takbiratul ihram, makmum ikut takbiratul ihram. Itu pahalanya berapa? Ya 27 derajat sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Jadi intinya kalau makmum pasrah, berarti apakah seperti itu di apa ya, dianjurkan atau seperti apa?
0: Iya, iya, memang tugasnya kita seorang makmum ya ikut saja. Ikut aja, pasrah ya, ikut gerakan imam. Tetapi ya satu hal lagi, ketika imamnya ini lupa, misalkan kita bisa menegurnya dengan mengingatkan melalui kalimat subhanallah gitu. Kan sekarang ada nih, sekarang apa namanya, masalahnya ketika imamnya ini lagi ngimamin sholat, pikirannya kemana-mana. Rokaatnya udah 4 atau baru 3-4.
1: Ini intinya tetap gitu ya Bos tadi ya, tetap dapat pahala lah,
0: dapat
1: ya gitu.
0: Pahala.
1: Baik, terima kasih Pak Jumadi Jumadi dari Kuningan untuk kesempatan pagi hari sudah bersama RRI Cirebon di live chat YouTube RRI Cirebon untuk kesempatan pagi ini. Dan masih ada beberapa menit ke depan, teman pendengar, silakan Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui line telepon di 0218493259 dan juga nomor WA kami 0813249535. Kita akan menyapa pendengar, dan ini mungkin pendengar terakhir Kang Ustaz di line telepon. Kita akan menyapa ada. Assalamualaikum, silakan, Mangga.
2: Waalaikumsalam, mohon maaf masuk silakan. Lagi karena di belum ada yang masuk kedengaran.
1: Iya, baik, silakan.
2: Mau tanya ini Kang Ustaz, apa artinya dari astagfirullahi robbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Mas Pian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah astagfirullah.
0: Astagfirullah Rabbi min dzambin wa atubu ilaih. Artinya adalah kumohon ampun kepadamu ya Rabbi wahai Tuhanku, min kulli dzambin, dari semua dosa yang pernah aku lakukan, wa atubu ilaih, dan aku berniat berikrar untuk bertaubat kepadamu. Jadi itu kalimat yang bagus, juga merupakan zikrullah, merupakan kalimat-kalimat yang tujuannya adalah permohonan ampun kita atas segala salah dan dosa khilafnya yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbi, Tuhan kita, Tuhanku dan Tuhan kami semua.
1: Baik. Ada WA dari Bang Jai dari Plumbon. Assalamualaikum Kang Ustaz. Bang Jai dari Plumbon mendengarkan selalu katanya. Alhamdulillah. Baik, dan pertanyaannya begini Pak Ustaz. Saya suka sekali membaca wirid dan lain sebagainya, apalagi saat ini memang betul Pak Ustaz keadaannya memang sulit banget. Kayaknya itu pas banget gitu Pak Ustaz, ketika wirid dikasihkan baik itu melalui YouTube ataupun melalui kiai sendiri gitu Pak Ustaz atau Ustaz sendiri, itu sangat mengena di hati dan semangat begitu Pak Ustaz. Apakah dengan kesengsaraan seorang manusia katanya gitu, ibadah menjadi nikmat katanya begitu Pak Ustaz. Nah, seperti apa begitu Kang Ustaz, silakan.
0: Iya, ya tadi sebagaimana yang disampaikan bahwa zikir itu ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Zikir dapat menenangkan hati, jiwa dan pikiran. Ketika kita sedang apa ya, berhadapan dengan kondisi yang sulit, maka menimbul spekulasi yang kemana-mana, kepanikan, kecemasan. Maka obat untuk menghadapi kecemasan dan kepanikan yaitu bukanlah untuk pergi ke jauh mungkin atau bersenang-senang, tetapi gelar sajadah, ambil air wudu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ketenangan kepada kita, lebih yakin dan lebih semangat untuk menghadapi keadaan yang demikian.
1: Ya, baik gitu ya. Jadi jangan pernah melewatkan zikir sedetik pun katanya gitu ya. Baik. Kang Ustaz, waktu yang misalkan kita untuk kesempatan pagi ini, Kang Ustaz, ada sesuatu yang disampaikan sebelum kita akhiri, Mangga Kang Ustaz?
0: Para pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon, mari kita teladani hidup sederhana dan penuh kebersamaan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul saat menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada rezeki kita, melapangkan kesulitan ekonomi yang sedang kita hadapi, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, bersabar dan bisa meneladani akhlak Rasulullah. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran wallahu a'lam bissawab.
1: Kang Ustaz, terima kasih sudah bersama pendengar RRI Cirebon dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif, dan terima kasih juga bagi Anda para pendengar yang sudah bergabung bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif untuk kesempatan edisi hari ini. Terima kasih, dan kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih teman-teman pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pada kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian berita seputar Liga Cirebon yang kami hadirkan dalam berita daerah pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Bully itu di Cirebon itu sendiri bukan hanya antara tingkat anak-anak sama anak-anak. Kadang anak-anak itu terkena bully, itu di tingkat orang dewasa juga bisa menjadi pelaku bully juga. Terus bully itu bukan hanya sekedar mengejek atau bagaimana.
2: Ini kita akan bahas, nanti ke depan kita akan piloting gitu ya. Kita akan tunjuk mana RT yang menjadi andalan, RW andalan, kemudian kelurahan, kecamatan, sekolah, pesantren, bahkan pasar. Kita harus uji coba terlebih dahulu. Kalau nanti ini bagus, kita akan scale ke banyak tempat.
0: Ya pendengar, sebelum kami antarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya, kasus bullying di Cirebon masih tinggi, optimalisasi pengelolaan sampah harus dimaksimalkan. Bersama saya Bian Alwansah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, kasus bullying di Cirebon masih tinggi. Banyak korban tidak menyadari mengalami perundungan.
1: Kalau kami menemukan kasus bullying, yaitu anak ini terbulinya berupa bullying fisik atau psikis, itu nantinya.
3: Tingginya kasus perundungan di kalangan remaja masih menjadi perhatian di wilayah Cirebon. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani dalam dialog Cirebon Menyapa, Rabu 17 Juni 2026, mengatakan banyak anak yang belum memahami apa yang termasuk tindakan bullying, sehingga sebagian korban tidak menyadari dirinya mengalami perundungan. Sementara sebagian lainnya memilih diam karena takut mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dari pelaku.
1: Bullying itu di Cirebon itu sendiri bukan hanya antara tingkat anak-anak sama anak-anak. Kadang anak-anak itu terkena bully, itu di tingkat orang dewasa juga bisa menjadi pelaku bully juga. Terus bully itu bukan hanya sekedar mengejek atau bagaimana yang seperti kasus yang di Jakarta atau yang lainnya, itu bully itu juga bersifatnya fisik juga. Itu yang kita sering didampingin untuk anak-anak bully ini. Jadi ada berbagai cara. Kalau kami menemukan kasus bully, yaitu anak ini terbulinya berupa bully fisik atau psikis, itu nantinya.
3: Siti Nuriani menjelaskan kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab kasus bullying, sehingga terus terjadi dan sulit terungkap. Menurutnya, korban yang tidak berani melapor berisiko mengalami tekanan psikologis hingga depresi. Maka diperlukan peningkatan pemahaman tentang bullying serta dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan agar korban berani mencari bantuan ketika mengalami perundungan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN 2026, pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar pelatihan membatik bagi 30 anak dari Kecamatan Talun, Dugu Puntang, dan Jamblang di BT Batik Trusmi. Kegiatan yang diselenggarakan DPP KBP 3A Kabupaten Cirebon bertujuan menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini. Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Cirebon Indra Fitriani mengatakan batik dipilih karena merupakan warisan budaya yang menjadi identitas daerah dan perlu diwariskan kepada generasi muda. Selain belajar teknik membatik, peserta juga diajak memahami nilai budaya yang terkandung dalam motif-motif khas Cirebon. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Cirebon berharap anak-anak semakin mencintai batik, ikut melestarikan warisan budaya daerah, serta muncul generasi muda yang kelak menjadi seniman batik dan menjaga keberlanjutan budaya Cirebon. Festival Panen Belajar SD Negeri 1 Kalikowa tampilkan kreativitas era, maksud kami kreativitas dan ekstra kulikuler siswa.
4: Menampilkan kreativitas siswa yang berasal dari kelas, kemudian memamerkan hasil-hasil produk dari siswa dari tiap kelas. Kalau tahun sekarang ada penambahan, yaitu menampilkan ekstrakurikuler.
5: SD Negeri 1 Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon menggelar festival panen belajar sebagai ajang menampilkan hasil karya dan kreativitas siswa selama 1 tahun pembelajaran. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan berlangsung selama 2 hari pada hari Rabu 17 Juni 2026 dan Kamis 18 Juni 2026. Kepala SD Negeri 1 Kalikoa, Mulyamin, mengatakan pelaksanaan panen belajar berjalan lancar dan mendapatkan antusiasme tinggi dari siswa dan orang tua serta masyarakat. Ia menjelaskan terdapat sejumlah pembaharuan dalam penyelenggaraan festival tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya hanya menampilkan kreativitas dan hasil karya siswa dari masing-masing kelas, kini kegiatan diperluas dengan menampilkan berbagai ekstrakurikuler.

0: Kalau tahun sekarang ada penambahan, yaitu menampilkan ekstrakurikuler seperti karate ditampilkan di depan, panahan, sepak bola, juga marching band itu ditampilkan di depan semuanya gitu.
1: Menurutnya kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh siswa dari 16 rombongan belajar yang ada di SD Negeri 1 Kalikoa. Jumlah tersebut terdiri dari 3 rombongan belajar kelas 1 hingga kelas 4 serta masing-masing 2 rombongan belajar untuk kelas 5 dan kelas 6. Selain pertunjukan seni dan ekstrakurikuler, setiap kelas juga memamerkan berbagai hasil karya dan prakarya yang telah dibuat siswa selama proses pembelajaran. Festival Panen Belajar tahun ini juga melibatkan orang tua siswa dan masyarakat umum. Sekolah bahkan mengundang sejumlah sekolah lain dari kecamatan sekitar untuk ikut menyaksikan kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan tersebut mampu memotivasi siswa untuk terus belajar dan berkarya karena hasil kerja mereka dapat diapresiasi melalui festival tahunan. Aura Aulia melaporkan.
2: Satres Narkoba Polres Kuningan berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Kasus ini melibatkan 4 orang pelajar di bawah umur yang masih aktif bersekolah di 3 sekolah menengah atas negeri di Kuningan. Kasat Narkoba Polres Kuningan AKP Jojo Sutarjo mengatakan pengungkapan bermula dari informasi warga dan ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap satu pelaku di Kecamatan Kuningan. Saat digeledah, petugas menemukan 6 paket tembakau sintetis yang disimpan di dalam plastik klip bening. Secara keseluruhan, polisi mengamankan 21 paket tembakau sintetis dengan berat total mencapai 21,82 gram yang terdiri dari 11 paket berlapis lakban merah seberat 13,82 gram dan 10 paket seberat 8 gram. Keempat pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Kuningan untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap jaringan lainnya. Tokoh inspiratif mendorong pengelolaan sampah sebagai solusi peningkatan kesejahteraan.
3: Kita akan piloting gitu ya. Kita akan tunjuk mana RT yang menjadi andalan, RW andalan, kemudian kelurahan, kecamatan, sekolah, pesantren, bahkan pasar.
4: Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dinilai dapat menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan warga Kota Cirebon. Konsep tersebut akan didorong melalui program percontohan pada sejumlah wilayah yang dipilih secara bertahap. Tokoh inspiratif asal Cirebon, Dr. Taufik Supriyadi mengatakan pelaksanaan program akan diawali melalui penunjukan lokasi percontohan. Tahapan tersebut penting untuk mengukur efektivitas program sebelum diterapkan lebih luas.
3: Maka ini kita akan bahas, nanti ke depan kita akan piloting gitu ya. Kita akan tunjuk mana RT yang menjadi andalan, RW andalan, kemudian kelurahan, kecamatan, sekolah, pesantren, bahkan pasar. Kita harus uji coba terlebih dahulu, kalau nanti ini bagus, kita akan scale ke banyak tempat. Cirebon harus lebih baik.
4: Taufik menjelaskan hasil uji coba akan menjadi dasar pengembangan program ke berbagai wilayah lainnya. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan model pengelolaan yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Menurutnya, sampah memiliki nilai ekonomi apabila dikelola melalui sistem yang tepat dan berkelanjutan. Berbagai produk turunan dapat dihasilkan melalui pengolahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Komitmen pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan terus diwujudkan melalui percepatan perbaikan jalan di berbagai wilayah. Sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah selesai diperbaiki, memberikan akses yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas warga. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman menegaskan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Hal ini karena memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas antar wilayah. Perbaikan infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hingga pertengahan 2026, puluhan ruas jalan desa dan jalan penghubung antar wilayah di Majalengka telah diperbaiki, di antaranya Jalan Sukapancar Sarimanik Gunung Manik, Cibodas Cendana, Marga Mukti.

0: di Cangkuang, Mekarraja, Mekarraharja, Cempaga, Anggrawati, Cengal, dan Jalan Cipicung, Gunung Windu, Siriwati. Perbaikan jalan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan. Infrastruktur yang baik diharapkan dapat mempercepat distribusi hasil pertanian, memperlancar akses pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pemerintah Kabupaten Majalengka memastikan program perbaikan jalan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Berita daerah pagi ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Kenaikan harga obat generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun.
1: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan.
2: Kenaikan harga obat generik sebesar 10% hingga 20% mulai berdampak pada perencanaan pengadaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas Cigasong, Kabupaten Majalengka. Menurut apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong, Nindya Sari, mengatakan anggaran belanja obat yang telah ditetapkan untuk satu tahun harus tetap mencukupi kebutuhan pelayanan hingga akhir tahun, sehingga pihaknya harus menyesuaikan perencanaan agar stok tetap tersedia.
1: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan sekian puluh juta gitu ya, untuk satu tahun, tapi ketika harga obat naik tidak ada. Jadi kita juga harus menyesuaikan sama kebutuhan kita setahun. Itu agak apa ya, aku menurut sama yang bikin puter otak. Kita harus nyari obat generik yang murah, kecukupannya harus cukup buat satu tahun, ditambah waktu tunggu kurang lebih sekitar 2-3 bulan.
2: Menurut Nindya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi jumlah obat yang dapat dibeli karena harga obat meningkat, sementara besaran anggaran tidak berubah. Ia menambahkan, dampak kenaikan harga mulai dirasakan saat pengadaan triwulan kedua tahun 2026, sehingga puskesmas harus kembali menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran, serta berharap pemerintah dapat menekan biaya impor bahan baku agar kenaikan harga obat tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan dasar. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian harus dilakukan secara komprehensif dan tidak terbatas pada perubahan sejumlah pasal tertentu. Menurutnya, pembenahan regulasi perkoperasian perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini membelit sektor koperasi. Pihaknya menyambut baik dimulainya pembahasan revisi Undang-Undang Perkoperasian dan kepastian hukum baru bagi koperasi yang sudah lama dinantikan sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai landasan hukum sementara. Ketidakpastian regulasi yang berlangsung selama bertahun-tahun telah berdampak negatif terhadap perkembangan koperasi nasional. Bahkan kondisi tersebut turut memicu berbagai pelanggaran dalam praktek perkoperasian yang dirugikan. Menurut Herman Khairon, lemahnya pengawasan menjadi persoalan serius karena sebagian besar aktivitas usaha koperasi melibatkan dana masyarakat. Karena itu, revisi undang-undang harus mampu menghadirkan sistem pengawasan yang kuat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku koperasi. Ia berharap revisi undang-undang kali ini dapat menghasilkan regulasi yang lebih kuat, komprehensif, dan mampu mengembalikan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional. Desa inklusi dorong difabel percaya diri dan aktif bermasyarakat.
3: kita menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat gitu.
2: Program Desa Inklusi di Kabupaten Cirebon tidak hanya berfokus pada pendataan penyandang disabilitas. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun rasa percaya diri, mendorong keterlibatan aktif difabel dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC Abdul Mujib mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang masih memilih mengurung diri. Mereka merasa tidak memiliki peran dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lain. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah melalui pendampingan yang berkelanjutan. FKDC berupaya untuk membuka wawasan penyandang disabilitas agar mampu mengenali potensi yang dimiliki. Ia menjelaskan pendampingan dilakukan dengan pendekatan personal dan komunikasi yang intensif. Tujuannya agar penyandang disabilitas mampu membangun kepercayaan diri serta berani terlibat dalam berbagai aktivitas sosial.
3: Permasalahan dari teman-teman di pabelnya sendiri itu juga kan masih banyak ya Pak Ibas, kayak masih merasa iri, terus merasa ibaratnya mereka itu tidak berarti, terus ya mengurung diri lah, gak mau terlibat di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Makanya permasalahan-permasalahan tersebut ya harus diatasi gitu. Solusinya seperti apa? Ya intinya membangun hubungan ibarat sama dengan teman-teman dengan pendekatan, gimana caranya membuka wawasan mereka gitu. Mereka itu katanya menjadi buka wawasannya saya, karena mereka menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat gitu.
2: FKDC juga menjalankan sejumlah program penguatan kapasitas, diantaranya konseling rekan sebaya, pelatihan UMKM hingga ruang belajar bersama untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, penyandang disabilitas juga didorong untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka mampu menerima kondisi diri dan berkembang secara mandiri. Aura Aulia melaporkan.
0: Warga di Indramayu digegerkan oleh kemunculan monyet liar dalam sepekan terakhir ini. Satwa liar tersebut terus berpindah tempat sehingga meresahkan masyarakat. Keberadaan monyet tersebut terdeteksi di seputaran Taman Cimanuk hingga area kuliner Cimanuk. Bahkan binatang tersebut dilaporkan sempat berkeliaran sampai ke area kantor Bupati Indramayu. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Indramayu terus memburu binatang monyet. Upaya pengejaran intensif dilakukan petugas guna mengamankan monyet itu agar tidak membahayakan warga. Namun satwa liar tersebut hingga kini belum berhasil ditangkap oleh petugas di lapangan. Monyet liar dilaporkan masih terus berkeliaran dan berpindah-pindah lokasi di pemukiman. Kabid Damkar Indramayu Jajat Wibisono mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan demi menjaga keselamatan. Langkah antisipasi sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik antara warga dan satwa liar. Petugas Damkar Indramayu juga memberikan sejumlah tips aman saat menemui monyet liar yang berkeliaran. Warga dilarang keras mendekati, mengejar, menangkap, atau memprovokasi monyet liar di lapangan. Masyarakat juga diminta menghindari pemberian makanan secara langsung kepada satwa liar. Jangan melakukan tindakan ceroboh yang dapat membahayakan masyarakat maupun kelestarian satwa liar. Warga diminta melapor ke petugas jika monyet liar menimbulkan bahaya dengan menghubungi Mako Damkar Indramayu 0234271113, Pos Damkar Unit Jatibarang 02347301265, dan Pos Damkar Unit Patrol di 0234812113. Jemaah Haji Kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada tanggal 18 Juni 2026.
4: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
5: Pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai.
4: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
5: Abu Mansyur menambahkan hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini. Rena Safira melaporkan.
0: Menerima penghargaan terbaik dalam kategori pengendalian inflasi daerah tingkat kota se-Jawa Bali menjadi bukti pemerintah kota Cirebon melindungi daya beli warga dari fluktuasi pasar.
6: Kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan.
7: Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan ketahanan daerah tidak hanya diukur dari capaian angka makroekonomi semata. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tercermin dari kemampuan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan mempertahankan kualitas hidup. Hal tersebut disampaikan Effendi Edo dalam sidang paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Hari Jadi Cirebon ke-599. Ia menyebut pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator nyata keberhasilan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
6: Kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan. Kota Cirebon menjadi penerima penghargaan terbaik pertama kategori pengendalian inflasi daerah tingkat kota se-Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cirebon beserta seluruh pihak terkait berupaya selalu mengawasi rantai pasok dan melindungi daya beli warga dari fluktuasi pasar. Lebih dari itu, pembangunan kota yang setara tidak boleh mengorbankan daya dukung ekologis.
7: Menjelang usia 6 abad Kota Cirebon, Effendi Edo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghilangkan ego sektoral demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Laporan dari Vivi Islamiyati tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansyah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pendengar pagi ini tentu pendengar diperingati sebagai hari, ada beberapa peringatan dan saya akan mengambil satu peringatan terkait dengan Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian atau International Day for Countering Hate Speech. Di era digitalisasi yang masif ini, ujaran kebencian menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keharmonisan sosial. Oleh karena itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi menetapkan 18 Juni sebagai hari untuk memerangi kediskriminasi dan kekerasan yang berbasis pada identitas seperti agama, ras, suku, hingga gender. Sejarah mencatat ujaran kebencian dapat bereskalasi menjadi tindakan kekerasan fisik berdasarkan riset nasional Telecommunication and Information Administration atau NTIA. Pada tahun 1993, ujaran kebencian memiliki korelasi langsung dengan kekerasan seperti yang terjadi pada insiden kelompok-kelompok yang ada di Amerika Serikat. Lebih lanjut lagi, di tahun 2009, Koalisi Media Hispanik Nasional di Amerika Serikat mengklarifikasi 4 elemen utama yang membentuk ujaran kebencian, yaitu penyebaran fakta palsu atau hoax, penggunaan argumentasi yang cacat logika, pemakaian bahasa yang memecah belah persatuan, penggunaan metafora dan yang merendahkan martabat manusia. Peringatan ini menjadi momentum bagi masyarakat luas untuk lebih bijak dalam bermedia sosial dan menumbuhkan toleransi di ruang publik.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
5: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
6: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
5: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
6: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
6: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
6: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya, berdekatan tanggal 18 Juni ini kita memperingati Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian, dan peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar, dan kata-kata dapat membangun semangat, mempererat persaudaraan, dan menciptakan kedamaian. Namun di sisi lain juga ujaran kebencian dapat melukai, memecah belah, bahkan memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Di era digital seperti sekarang ini, terdengar ujaran kebencian dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial, grup-grup percakapan, maupun berbagai platform komunikasi lainnya. Seringkali, informasi yang belum tentu benar, disertai dengan kata-kata provokatif, penghinaan atau diskriminasi terhadap individu maupun kelompok tertentu, jika dibiarkan hal ini dapat merusak persatuan dan rasa saling menghormati yang selama ini kita jaga bersama. Dan melalui peringatan Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian ini, semoga saja kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan berkomunikasi sehari-hari. Sebelum menulis, membagikan, atau mengomentari sesuatu, semoga kita bisa berpikir terlebih dahulu apakah pesan yang akan kita sampaikan bisa bermanfaat, pesan tersebut benar, atau menyakitkan orang lain.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian. telah melahirkan contoh suri teladan yang baik, bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.